0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya teman berdua, Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal menjelang pertandingan melawan Denmark di UEFA Nations League 2026-2027 ya. Kapten Portugal berusia 41 tahun itu memutuskan pergi dari kamp latihan setelah absen dalam 3 sesi latihan berturut-turut. Nah, meski begitu, Ronaldo sendiri memberikan dukungan bagi seluruh rekan timnya jelang pertandingan nanti ya. Dan Ronaldo juga menyatakan bahwa dia akan mengungkapkan alasan di balik keputusannya meninggalkan timnas Portugal pada waktu yang dianggapnya tepat itu ya. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri lagi ya bagi sang mega bintang, karena pada pertandingan sebelumnya ya, meski menang 2-1 melawan Norwegia ya, namun di pertandingan itu Ronaldo tidak diturunkan. Nah, ini apakah itu menjadi alasan Ronaldo tidak tampil dalam sesi latihan jelang melawan Denmark ini ataukah seperti apa? Kita tunggu saja ya nanti klarifikasi dari Ronaldo, kira-kira apa nih yang membuatnya untuk meninggalkan timnas Portugal menjelang pertandingan melawan Denmark tersebut.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh?
1: Ini dulu, rapat dulu.
0: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Ya teman perlu seiring berkembangnya zaman ya, tentunya berbagai hal itu setiap zaman tuh dengan keunikannya tersendiri ya. Salah satunya itu adalah kalau kita ngomong soal lagu, kebanyakan itu sampai dengan saat ini ya teman-teman, mungkin ada yang suka dengan lagu-lagu sekarang, tapi banyak juga Gen Z yang bahkan menghafal ya lagu-lagu tempo dulu ya. Nah, sama seperti anggota kelompok komedi legendaris Warkop DKI Indro ya, yang terkejut melihat anak-anak muda atau Gen Z ini masih hafal dan menyanyikan lagu-lagu Warkop yang populer lewat film maupun lewat panggung pertunjukan lawakan mereka ya. Nah, hari ini diungkapkan Indro ketika mendengar anak-anak Gen Z ini menyanyikan lagu-lagu Warkop. Ia menceritakan pengalaman saat tampil pada perhelatan salah satu acara di Jakarta ya, dan bahkan ia sangat senang dan bangga dengan anak-anak muda yang sampai dengan saat ini masih menjaga melestarikan karya-karya ataupun lagu-lagu yang lama begitu. Yang pasti setiap lagu itu ada maknanya, dan lagu itu asik didengar, lagu lama, lagu baru, semuanya asik, tergantung bagaimana kita menikmati lagu itu, kira-kira begitu ya. Oke, dan ini adalah informasi terakhir untuk semuanya teman produ pagi ini. Saya bakal hadirkan lagi beberapa nomor lagu pilihan untuk kamu, dan jangan lupa ya, nanti akan ada perbincangan singkat pagi ini kaitan dengan pemerintahan narkoba. Kita akan dengarkan seperti apa dengan penyuluh narkoba BNNK Biru. Tetap bersama kami di Pro 2 Tambua.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Ja. Du musst.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya, Pak.
1: Apa arti dari mensana in corpore sano?
0: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
4: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
2: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: bagi teman Produa.
1: Ya, 99,8 Produatan buat teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk semuanya. Apa kabar pagi ini yang baru saja mendengarkan siaran kami? Semoga semuanya baik ya. Dan di pagi ini teman-teman kita bakal ngobrol soal narkoba. Dan sudah ada narasumber ya yang bakal berbagi dengan kita, namanya Kakak Domi. Ya, Pak Dominikus Bria Seran Escape. Ini adalah penyuluh narkoba ahli muda BNNK Belo ya, tapi biasanya kita akar panggilnya Kakak Domi ya, biar lebih keren begitu. Saya langsung sapa, halo selamat pagi.
2: Selamat pagi dan salam sehat tanpa narkoba.
1: Asik. Huhuy, apa kabar?
2: Baik, Bang.
1: Baik, ya, okay. Pak Dom ini kan tugasnya adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Dan siapapun ya Pak Domi ketemu pasti ngomong soal narkoba ya. Nah, Pak Domi, kita pengen juga nih mungkin sedikit penyampaian terkait dengan narkoba dan bahayanya juga. Mungkin untuk pengulangan gak masalah kan, bisa disampaikan kembali begitu.
2: Bisa, bisa.
1: Oke.
2: Okay. Oke, berbicara soal narkoba sih sebenarnya fakta menunjukkan bahwa tidak ada satu tempat, satu kabupaten kota di Indonesia ini yang kemudian tidak ada narkobanya. Jadi semua kabupaten kota itu punya kasus narkobanya. Itu pertama. Kemudian yang kedua bahwa di Indonesia ini berdasarkan survei tahun 2023 ada sekitar 3,3 juta pengguna narkoba di Indonesia. Nah, termasuk yang ada di wilayah Kabupaten Belu. Kemudian satu realita juga bahwa memang banyak sekali produksi narkoba jenis baru dan modus yang berubah-berubah, modus yang baru juga sepanjang waktu. Jadi narkobanya semakin banyak, modusnya juga semakin banyak. Kemudian kalau kita bergeser ke wilayah Belu sendiri, sebenarnya wilayah Belu ini adalah salah satu kabupaten perbatasan. Nah, berbicara soal perbatasan ini, kita memang dikasih hadiah yang bagus, jalan yang bagus, kemudian infrastruktur lain yang bagus. Tetapi di lain pihak, tidak bisa kita pungkiri bahwa kejahatan antar negara itu juga terus bermunculan. Nah, salah satu kejahatannya juga termasuk ke narkotika. Mungkin kasus-kasus narkotikanya kita mungkin tidak sebanyak yang di wilayah Jawa atau wilayah Indonesia Barat lah. Tetapi beberapa kasus terakhir mulai marak terjadi di perbatasan. Nah, salah satu yang paling terkini 2025 kemarin kalau tidak salah ya, ada penyelundupan ganja tujuan ke Timor Leste melalui, tidak melalui yang mungkin selama ini yang kita pikir adalah melalui Motain dan sebagainya, tapi sedikit agak bergeser menuju pinggiran-pinggiran lain yang mungkin dalam tanda kutip mungkin pembersihan aparat atau petugasnya mungkin yang tidak begitu banyak. Nah, melalui jalur-jalur seperti di High Tech dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan memang kasusnya kemarin sempat digagalkan. Tetapi ini menunjukkan bahwa memang di Belu sendiri kita mulai trennya mulai naik, banyak sekali kasus yang kemudian mulai terjadi. Kemudian salah satu mungkin terkait Belu sendiri, mobilitas warga kita yang bepergian ke luar negeri atau ke luar pulau itu juga cukup tinggi. Nah, kita tahu bersama bahwa masyarakat kita banyak yang kemudian bepergian ke menjadi TKI di Malaysia atau luar negeri lainnya, kemudian juga bepergian ke Kalimantan atau Papua untuk bekerja. Nah, faktanya bahwa memang di daerah-daerah sawit itu biasanya pada saat musim-musim panen sawit itu biasanya juga banyak terjadi peredaran narkotika. Tetapi mereka mempercayai sebagai doping dan sebagainya. Mungkin mereka bisa bekerja terus, lebih segar terus dan sebagainya. Tetapi banyak hal buruk yang kemudian terjadi setelah mereka menggunakannya. Jadi memang beberapa fakta ini memberitahu kita bahwa memang di Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Belu kita masuk dalam zona yang rawan terhadap penyelundupan narkotika, apalagi kita ada di perbatasan negara.
1: Oke, okay. Wow, ini luar biasa ya. Nah, Pak Domi, saya pengen mungkin semacam ada himbauan atau mungkin apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak Domi?
2: Oke, okay, baik. Mungkin sebagai penutup mungkin ada beberapa himbauan, beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada para pendengar dari Jatambua. Sebagai daerah atau kita yang tinggal di daerah-daerah perbatasan seperti ini, mari kita menjaga diri kita dari bahaya narkoba. Karena melihat berbagai kasus yang sebelum-sebelumnya terjadi, para pengedar dari luar negeri ataupun dari kita juga pada saat mengirim ke sebelah juga, itu banyak memanfaatkan warga-warga lokal. Nah, apalagi misalkan warga-warga lokal juga musim-musim begini kan membutuhkan banyak
1: betul.
2: Duit dan juga tidak ada, maka memang kita rentan untuk tergiur untuk membantu-membawa narkoba, terlebih mereka-mereka yang tinggal di pesisir pantai atau di pelosok-pelosok perbatasan,
1: iya,
2: di perbatasan negara. Nah, terlebih ojek-ojek, ya mereka-mereka pengusaha transportasi, ojek, kemudian punya sikap atau tempat-tempat penginapan. Nah, itu memang sangat kelompok-kelompok berisiko untuk membantu membawa, termasuk kelompok-kelompok nelayan yang di pesisir. Mereka masuk kategori kelompok-kelompok yang memang sangat berisiko untuk membantu membawa. Kemudian yang berikut bahwa terlebih ini bagi masyarakat kita yang mau bepergian ke luar negeri atau okay. menjadi TKI, kemudian apa namanya yang bekerja di sawit dan sebagainya, karena kan lagi tren juga, jadi orang pada saat bekerja di luar negeri, kita banyak orang-orang kita yang kemudian dimanfaatkan untuk membantu menjual atau mengkonsumsi, apalagi dalam tanda kutip yang bekerja di kelapa sawit. Mayoritas musim-musim kelapa sawit itu kan pada saat mereka panen itu untuk mempercepat produksi, biasanya banyak juga peredaran narkotika-narkotikanya. Di saat-saat seperti itu apalagi banyak orang kita di sana mudah untuk terpapar, dan dalam tanda kutip pengalaman anak-anak kita kan kebiasaan dasarnya kan sudah ada, memang minum mabok.
1: Ya,
2: maboknya kan sudah kuat, pengalaman
1: sudah ya.
2: Sehingga begitu sudah teler, mudah sekali kemudian untuk membantu mengkonsumsi lagi atau membantu menjual dan sebagainya.
1: Iya, iya.
2: Mari kita selalu waspada terhadap semua kejahatan, termasuk kejahatan narkotika.
1: Oke, baiklah Pak Domi, terima kasih untuk waktunya. Salam untuk teman-teman di BNN. Yo, sukses selalu. Selamat pagi, Tuhan berkati.
2: Selamat pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yes!
1: Huh? Kalah!
2: Kalah!
1: Kalah lagi!

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: loh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Spara. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Halo, iya calon kakak iparku.
1: Niki, kakak kamu di mana sih? Kok susah banget dihubungin?
0: Iya, HP-nya udah dijual tuh, Kak. Katanya nggak sanggup bayar pinjol.
1: Loh, kok pinjol? Apa hubungannya sih?
0: Iya, HP-nya kemarin beli pakai uang pinjol. Jadi dijual lagi HP-nya buat bayar angsuran pinjol.
1: Ah, ya udah deh. Ntar aku beliin di HP baru. Pakai uang pinjol.
0: Ya elah, Kakak. Kok malah ikut-ikutan sih?
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak. Hati-hati tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.

0: saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Yeay, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Imel Titi yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist kali ini selama 2 jam ke depan, dari jam 10 sampai di jam 12 nanti teman Pro 2. Dan nanti di jam 12 sampai jam 3 kita bakal lanjut terus di Santai Siang. Jadi kamu jangan kemana-mana, karena ya saatnya kamu buat request lagu dong. Kamu bisa kirim requestan kamu lewat nomor WhatsApp kita di 08 51372.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman Pro 2, itu dia ada Nabila Takia, tak semudah Om Pimpa, spesial requestan dari Kakak Sita Latifa. Thank you buat Kak Sita yang udah request. Dan buat kamu yang mau request lagu, boleh banget ya. Imel punya waktu banyak banget nih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist hari ini, teman Pro 2, sampai di jam 12 siang. Jadi yang mau request lagu boleh bisa lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Yang mau request di TikTok juga boleh banget ya. And sebelum itu Imel beralih ke WhatsApp dulu. Udah ada Kakak Minace yang mau request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Makasih banyak. Oke, langsung aja ini dia, Selena Grace, Sumpah Mati.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Oke, teman Pro2 masih di Pro2 Hitlist. It was Cortis with Red Red. Ya, abis ini Imel masih bakal puterin lagu-lagu requestan kalian. Soalnya udah pada banyak banget yang request. Tapi harap berantri ya, teman-teman. Abis ini masih ada Hindia, Everything You Are. Terus juga ada Kak siapa tadi yang request, Kak Vio request lagunya JKT48. Cuman yang Magic Hour ya, semoga. Soalnya di sini tulisannya Magic Horek, bukan Son Horek, Kakak. Terus juga ada Kakak siapa tadi ya yang request lagunya Meidra 100 Hidup Lagi. Imel puterin Meidra dulu lah ya. Tadi udah request duluan soalnya. So buat teman-teman yang masih pada mau request boleh ya. Imel masih tunggu requestan kamu. 1 jam lagi nih sampai di jam 12 bisa request lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493, bisa lewat Facebook, Instagram di RRI_Pro2Atambua, dan juga bisa lewat TikTok aja. Nanti bakal langsung email bacain dan email puterin requestan kamu.

0: Via, ayo. Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh, AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih guys sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Oke, Taman Pro 2 masih di Pro 2 Hit List. Sekarang jam 11 lewat 29 menit. Kita masih punya 30 menitan ya untuk kamu request lagu. Jadi buat kamu yang kepengen request lagu favorit kamu dari penyanyi-penyanyi favorit kamu, boleh banget bisa kirim lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Yang mau langsung lewat TikTok, boleh banget drop aja lagu yang mau kamu dengerin di comment section. Nanti bakal langsung email bacain dan email puterin buat kamu. And tadi juga ada Kakak Teresia yang katanya mau titip salam buat keluarga Setu di Atambua. Dan buat teman-teman juga, ini masih ada beberapa requestan dari Nadine Amiza Kekal. Ini sumpah requestan siapa saya juga lupa sebenarnya, soalnya banyak banget yang request. Abis itu juga ada Bang Aldi tadi udah request lagunya Jenny yang Like Jenny. Jadi oh sama itu tadi kakak siapa ya, Kakak siapa nama kamu tadi request lagunya Kiss Atlantic with Falling. Nanti bakal langsung email puterin. Kita ke Nadine Amiza dulu, Taman Pro 2. Kekal. Kekal.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Itu ada Falling dari Case Atlantic ya. Ini special requestan tadi dari Kakak Rusel 23. Thank you Kak Rusel udah request. Buat teman-teman yang masih mau request masih boleh ya sebenarnya. Kita masih punya waktu sekitar 20-an menit lebih. Jadi sebelum email tutup Pro 2 Hitlist di jam 12 nanti, kamu bisa lah request lagu-lagu kesukaan kamu. Bisa lewat nomor WhatsApp kita, sekali lagi mau bacain di 0851-3728-7493. Bisa lewat Facebook dan juga Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2tambua. Halo Bang Mail. Bang Mail katanya ituan ya, mau minum kopi dulu. Katanya kayaknya saya kelihatan ngantuk kah Bang? Masalahnya tidak bisa minum kopi. Pengen sih minum kopi kayak ala-ala sok gaul gitu, tapi aduh lambung ini tidak sanggup ya. So daripada minum kopi, kita lanjut puterin lagu buat kamu aja deh ya. Dari Bang Aldi tadi udah request lagunya Jenny with Like Jenny. So don't you anywhere, stay tune di Pro 2 FM Tambua teman-teman.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman berdua, kita lanjut lagi di WhatsApp. Udah ada requestan dari Kakak Lara Purnamasari yang katanya mau dengerin lagunya Perunggu Ini Abadi. Oke, Kak Lara, thank you udah request. Abis ini Imel bakal puterin lagunya Hyorizo Skibidi. Ini spesial requestan dari Kakak Gabinu Bekeju. Ya, namanya tulisannya gitu ya, guys. Jadi buat Kakak Gabinu Bekeju, kamu udah request, jadi kamu harus dengerin lagunya. Dan mau sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di lagi nonton live-nya saya. Halo Kakak Kotima. Halo Kakak siapa lagi nih ya? Ya, iya, Skibidi Kak. Abis ini ya, Kakak Rizki Almubarak. Thank you the share. Halo Bang Mali juga. Dan teman-teman yang masih mau request, kita masih punya waktu 15 menitan. Jadi ya buruan request lagu jadi penyanyi-penyanyi favorit kamu. Abis ini kamu bakal puterin Hyorizo Skibidi.

Oke, teman Pro 2, it was Pupus dari Dewa 19, special requestan dari Kak Kera Sorongan. Thank you the request. Ini juga sekaligus jadi lagu penutup di Pro 2 Hitlist hari ini. Thank you banget buat semuanya yang udah pada request dari jam 10 tadi sampai di hampir jam 12. Email tutup Pro 2 Hitlist hari ini. Kita ketemu lagi di Pro 2 Hitlist besoknya lagi, karena Pro 2 Hitlist masih bakal ada terus, teman Pro 2. Kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu di jam 10 sampai jam 12 siang. Kita lanjut nanti di Santai Siang ya guys. Emang tutup Prodo Hitlistnya.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

Lambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila hari ini ya, 1 Oktober 2026. Dan tentunya kami ingin menyapa juga yang kami hormati Kepala Stasiun LPP RRI Kupang, Bapak Raden Muhammad Yusri Darto Esos MIKOM. Selamat siang Bapak. Ya, dan tentunya juga kami ingin menyapa Kepala Stasiun LPP RRI Atambua, Bapak Andrean Sucahyo SE, Kepala Stasiun LPP RRI ND, Bapak Robin Hood Simbolon, Sarjana Teknik, yang hadir bersama-sama dengan kita melalui link Zoom di hari ini. Dan tentunya juga yang kami hormati dan kami kasihi para pejabat struktural dan fungsional LPP RRI Kupang, LPP RRI ND, dan LPP RRI Atambua. Tidak lupa juga kami menyapa para dewan juri Bintang Radio RRI Kupang, ND, dan juga Atambua tahun 2026. Ya, dan tentunya juga kami ingin memperkenalkan dewan juri yang sudah menilai para finalis kita. Ada Bapak Marion Daniyama Putra Patinaja MSN PhD, Ibu Ance Waragao, dan Ibu Maria Licen Celsiana pula. Dan tentunya juga ya, kami ingin menyapa yang selalu bersinar di Bintang Radio RRI kali ini, ada Ketua Panitia Bintang Radio dari RRI Kupang, terus itu juga dari RRI Atambua dan RRI ND, serta Panitia Pelaksana yang turut serta dalam menyukseskan kegiatan ini. Dan lebih spesial lagi untuk para peserta dari Korwil 6 kategori putra dan putri dari LPP RRI Kupang, LPP RRI ND, dan juga LPP RRI Atambua. Tidak lupa juga kami menyapa semua pemirsa dan pendengar RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua yang sedang menyaksikan melalui kanal YouTube kita ya. Dan juga tentunya teman Pro 2 ya, yang sedang menyaksikan ataupun mendengarkan siaran langsung ini. Baik, pendengar dan pemirsa serta teman Pro 2, perlu kami informasikan bahwa selama 3 hari ini dewan juri dan juga peserta ya sudah melakukan berbagai proses ataupun tahapan pemilihan. Dan inilah hasil yang kita tunti nanti ya. Kita tunggu-tunggu bersama-sama siapakah yang akan mewakili Korwil 6 di tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Pasti semuanya penasaran. Yang di studio penasarankah Bapak Ibu? Oke, penasaran sekali ya. Sama, saya juga penasaran. Tapi kita pelan-pelan, jangan terburu-buru ya. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan siapakah yang akan mewakili Korwil 6 untuk melangkah lebih jauh lagi di tingkat selanjutnya, kita dengarkan dulu ya sambutan dan juga sekaligus menutup kegiatan Bintang Radio RRI Korwil 6 tahun 2026. Kepada Kepala Stasiun LPP RRI Kupang, Bapak Raden Muhammad Yusri Darto, kami persilahkan. Silakan Bapak. Hari ini Bapak cerah ya. Hijau-hijau ya. Lambaikan tangan pada kamera. Ya, yang di studio silakan tepuk tangannya untuk Bapak Kepala Stasiun LPP RRI Kupang. Banyak Bapak. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Tak terasa kita udah 1 bulan lamanya melakukan kegiatan Bintang Radio, mulai dari tanggal 1 September ya sampai hari ini 1 Oktober. Jadi genap 1 bulan, bukan 1 tahun. Ya, kebetulan terima kasih juga buat penonton yang ada di studio ini, ada 10.000 Bapak. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 betul. 10.000 orang penonton yang ada di studio. Apalagi nanti di YouTube, apalagi di studio. Pendengar Pro 2, pemirsa YouTube dan media sosial, kami ucapkan terima kasih sudah menunggu apa berdebar-debar siapa kiranya yang akan memenangkan lomba bintang radio tingkat provinsi NTT. Kalau Korwil mungkin internal, tingkat provinsi NTT yang akan berlaga di tingkat nasional. Mungkin bukan Pak Kedor, karena Pak Kedor gak ikut. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih ke dewan juri yang luar biasa, apa namanya, mengawal pelaksanaan bintang radio tingkat provinsi NTT atau Korwil 4. Saya biasa memanggil Dani Ahmad, yakni Pak Kakak Marion Hadia Maputra. Terima kasih Kakak Dani. Sukses
2: balik
1: buat Kakak.
2: Ya. Kepala. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam hangat selalu Bapak.
1: Salam hangat juga Kakak. Kakak keren kemarin waktu wisuda ya Kak.
2: Terima kasih Bapak. Bapak ya. Mohon maaf.
1: Ya. Kita santai aja Kak, enggak terlalu serius-serius gini-gini Kak. Siang-siang ya. Kita kasih yang dingin-dingin. Terima kasih Kakak Dani. Sukses buat Kakak. Nanti kalau ada mahasiswa yang jago nyanyi, ikutkan bintang radio Kakak.
2: Siap Bapak.
1: Oke.
2: Kami akan dukung juga, kasih mahasiswa praktik magang di RRI orang musik.
1: Siap, siap pelayanan. Kakak. Siap. Kemudian dewan juri berikutnya Kakak Ance Waragoa Waragao.
3: Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang Kakak Ance. Apa kabar Kakak?
3: Ya, baik, selalu puji Tuhan.
1: Salam sehat ya Kak. Salam sehat, salam ya, bahagia untuk Kakak.
3: Sehat juga untuk Bapak.
1: Ya, terima kasih ya Kak. Terima kasih ya. Udah menjadi dewan juri tingkat provinsi nih Kak, tingkat NTT.
3: Ya.
1: Kemudian saya ucapkan terima kasih juga buat Kakak Lince Silsiana Pula. Ada Kakak?
3: Iya, selamat siang juga Bapak.
1: Iya, makasih ya Kak.
3: Sama-sama, terima kasih kembali.
1: Terima kasih semuanya. Sukses buat Kakak dan bahagia. Dan
3: baik, Bapak.
1: Juga para finalis. Ada 6 orang yang berdebar-debar menunggu siapa gerangan nih yang akan apa menjuarai tingkat provinsi ini dan akan mendapatkan tiket untuk ke tingkat nasional. Saya tegaskan ke finalis, kami tidak ada intervensi sedikit pun. Ini murni hasil penjurian dari dewan juri. Dan kalau ada yang kalah, bersabar. Tahun depan coba lagi ya. Bagi yang dapat juara, juara satu, nanti akan bersiap-siap untuk ke tingkat nasional, maka kita harapkan berlatih terus, upaya terus agar Kakak bisa membawa nama harum NTT di tingkat nasional. Mungkin itu Kakak semua, saya ucapkan terima kasih dan sukses buat Kakak semua, tanpa terkecuali pendengar juga, peserta finalis semuanya, termasuk penonton yang ada di studio, ada 10.000 orang. Tepuk tangan lagi pesertanya. Ada yang bawa supporter enggak? Spanduk ada enggak? Enggak ada ya? Baik. Terima kasih semuanya. Dengan mengucapkan puji syukur ke Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan diumumkannya sebentar lagi para juara bintang radio tingkat provinsi RRI ini, maka saya nyatakan dengan ini ditutup. Terima kasih. Salam.
0: Baik, terima kasih Bapak Kepala Stasiun LPP RRI Kupang. Biar singkat kami panggilnya Pak Yusri ya. Itu nama kerennya ya. Ya, dan tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian dan pendengar serta pemirsa RRI di mana saja berada, sebelum kita mendengarkan hasil yang sudah menjadi penilaian dari Dewan Juri, kita infokan kembali ya, untuk menyampaikan gambaran mengenai tahapan Bintang Radio 2026 selanjutnya. Para peserta yang terpilih sebagai pemenang Korwil 6, masing-masing kategori pria dan wanita atau putra dan putri, akan melanjutkan perjuangan ke tahap antar Korwil, di mana pada tahap antar Korwil, para wakil dari berbagai Korwil, yakni yang ada di seluruh Indonesia ya, itu akan kembali mengikuti proses seleksi dan penilaian oleh Dewan Juri Tingkat Nasional, yang artinya panitia dan Dewan Juri Pusat yang akan memilih dan mengumumkan hasilnya. Dan tentunya dari tahap antar Korwil tersebut nantinya akan dipilih 5 terbaik kategori putra dan 5 terbaik kategori putri yang akan melanjutkan perjuangannya menuju Grand Final Bintang Radio 2026. Tepuk tangannya. Ya, banyak ya, luar biasa ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala Stasiun RRI Kupang Bapak Yusri, bahwa ada 10.000, bahkan bertambah dan terus bertambah lagi ya. Ya, luar biasa. Tadi mau menyanyi ya, tapi ingat ini bukan kategori lagu dangdut. Ini adalah pop, maunya nyanyi para penonton, bukan ya. Oke, dan satu pantun dulu, tolong dibalas ya. Belum, jangan terburu-buru, pelan-pelan. Jalan-jalan ke pasar beli ikan. Mampir sebentar beli peniti. Bapak ibu penonton sekalian, inilah saat yang dinanti. Tepuk tangannya sekali lagi. Sudah cukup ya, euforianya ya. Baiklah, teman Pro 2 yang sedang merilai secara langsung siaran kita di hari ini melalui YouTube RRI Kupang, saatnya kita mendengarkan hasil terbaik 3, 2, dan 1 Bintang Radio Korwil 6 yang akan dibacakan oleh Bapak Marion Daniyama Putra Patinaja melalui Zoom. Kepada Pak Dani, kami persilahkan didampingi oleh juri lainnya, Ibu Ance dan juga Ibu Celi, yang akan membacakan hasil untuk kategori putra dan putri.
2: Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa terdengar jelas?
0: Sangat jelas sekali.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan jajaran LPP RRI Korwil 6 NTT, baik Bapak Kepsta Kupang, juga Bapak Kepsta Atambua dan juga Kepsta ND, dan tentu seluruh jajaran, Bapak Ibu panitia pelaksana, peserta finalis ya Bintang Radio RRI Korwil 6 NTT, dan juga seluruh pecinta musik yang kami banggakan. Pertama, atas nama Dewan Juri, kami menyampaikan banyak terima kasih karena telah mempercayakan kami bertiga, dan Ibu Ance Waragao dan juga Ibu Maria Linsen Celsiana pula, dan juga saya sebagai Dewan Juri dalam final Bintang Radio Korwil 6 NTT saat ini. Dan kami juga memberikan apresiasi kepada seluruh finalis yang telah memberikan penampilan terbaik dalam kompetisi Bintang Radio saat ini ya. Jadi bagi kami, semua finalis yang sudah ada di panggung final ini sesungguhnya telah menjadi pemenang ya. Jadi bukan semata-mata karena hasil akhir kompetisi, tapi ini sesuatu yang penting menurut kami, Bapak Kepala Stasiun, bahwa mereka karena keberanian mereka untuk tampil, keberanian untuk berproses, keberanian untuk menerima penilaian, dan keberanian untuk terus mengembangkan diri, sesungguhnya mereka teman-teman para penyanyi ini adalah para juara ya. Walaupun memang di dalam kompetisi itu selalu akan ada predikat peringkat. Oleh karena itu, tentu kami berharap bahwa kompetisi ini ya tidak hanya dilihat tentang peringkat terbaiknya, tetapi ini adalah ruang belajar ya, ruang bertumbuh bersama, ruang mengasah kemampuan, membangun pengalaman, dan bagaimana teman-teman menemukan potensi terbaik dari dalam diri masing-masing. Dan kami tentu bersyukur bahwa masing-masing apa stasiun, baik Kupang, baik Ende, maupun juga Atambua, mencoba mempersiapkan memberi yang terbaik. Dan kita berharap bahwa di level selanjutnya di Korwil se-Indonesia ada upaya penguatan yang promosi yang dilakukan oleh Korwil NTT untuk memberikan dukungan dan voting bagi juga peserta kita, minta dukungan doa juga. Dan jika berkenan masukan kami sebelum kami membacakan hasil, kami berharap bahwa bagi peserta yang lolos ini bisa taping video kembali untuk melihat kualitas terbaik dari nyanyian mereka, tapi juga audio yang akan dipakai sebagai penilaian di Korwil nasional ya, yang lebih besar. Dan bagi teman-teman yang pada akhirnya lewat penilaian dewan juri secara objektif, kami memberikan penilaian itu ya, kami punya harapan kalau sudah mendapatkan hasil terbaik mewakili daerah untuk berproses di tahap selanjutnya ya, ini sebuah pintu yang penuh tantangan yang lebih besar ya. Dan karena itu perlu persiapkan diri lebih baik ya, tingkatkan intensitas latihan, evaluasi penampilan, eksplorasi teknik vokal dan musikal ya, perluas referensi musik ya, perkuat interpretasi lagu ya, musikalitasnya, dinamikanya, artikulasi, ekspresi, dan semuanya. Karena nanti di tingkat yang lebih tinggi teman-teman akan berjumpa dengan para wakil dari daerah lain yang memiliki talenta, pengalaman, teknik, karakter, kualitas musik yang luar biasa ya. Dan karena itu jangan hanya datang dengan membawa kemenangan dari Korwil 6, tapi datang dengan kesiapan untuk kembali belajar dan memberikan yang terbaik ya. Jadi itu harapan kami, tetap rendah hati ketika bertemu dengan yang lain, belajar untuk kemudian mengembangkan diri. Bagi teman-teman yang pada kesempatan ini belum mendapatkan hasil yang diharapkan ya, belum masuk dalam peringkingan satu terbaik ya, jangan kecewa, jangan berkecil hati, dan jangan yang dan yang paling penting, jangan berhenti untuk bermimpi menjadi bintang ya. Karena hari ini mungkin belum menjadi kemenangan, tetapi bukan berarti perjalanan itu sudah berakhir ya. Ada panggung-panggung selanjutnya ya, ada kesempatan-kesempatan berikutnya, dan ada cerita keberhasilan yang menunggu ketika teman-teman tidak berhenti untuk berkembang, untuk mencoba mengasah diri. Dan saya bersama juga dengan kedua dewan juri menyampaikan banyak selamat kepada teman-teman yang akan mewakili, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pimpinan dan karyawan RRI Korwil 6 Nusa Tenggara Timur untuk apresiasi kesempatan yang diberikan kepada kita semoga ya, kita semua. Semoga bintang radio RRI ya, baik di NTT ya, terus menjadi panggung yang melahirkan talenta-talenta musik bagi anak-anak muda NTT yang berkualitas, yang berkarakter, dan mampu membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih untuk ini kesempatannya. Saya melanjutkan untuk membacakan ya, surat keputusan Dewan Juri Dewan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Korwil 6, nomor 1982 tahun 2026 tentang peserta yang berhasil keluar sebagai juara Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Korwil 6. Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Pertama, peserta yang berhak keluar sebagai juara Lomba Bintang Radio Indonesia 2026, Korwil 6, sesuai daftar terlampir. Kedua, keputusan Dewan Juri ini bersifat mutlak. Ditetapkan di Kupang, 1 Oktober 2026, Dewan Juri Marion Daniel Putra Patinaja, Maria Linsen Celsiana Pula, Ance Waragau. Lampiran tentang peserta pria yang berhasil keluar sebagai juara Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Korwil 6. Ya. Juara 3 dengan nilai akhir 76,46 diraih oleh peserta atas nama Nandito DJ dari Satker Atambua.
0: Selamat untuk Nandito.
2: Juara 2 dengan nilai akhir 84,43 diraih oleh peserta atas nama Verseli Julianus Concesau dari Satker Kupang. Dan yang meraih juara 1 dengan nilai akhir 86,41 adalah Ampivina dari Satker ND. Ditetapkan di Kupang pada 1 Oktober 2026. Dewan Juri Marion Daniel Putra Patinaya, Maria Linsen Celsiana Pula, Ancen Waragau. Oke, kita lanjut.
0: Kita lanjut
2: lampiran.
0: Lagi ya.
2: Ya, Kak. Lampiran surat keputusan Dewan Juri Bintang Radio Republik Indonesia tahun 2006, Korwil 6. Peserta wanita yang berhasil keluar sebagai juara Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Korwil 6. Juara 3 dengan jumlah nilai 77,6, ini akumulasi dari penilaian Dewan Juri dan juga voting ya. Dengan jumlah nilai 77,76 adalah Mita Mawarni dari Satker Atambua.
0: Selamat buat Mita.
2: Juara 2 dengan nilai akhir 83,15 adalah peserta dengan nama Edithain Meo Rato dari Satker ND.
0: Selamat buat Edi.
2: Dan juara 1 peserta wanita dengan nilai akhir 88,95 atas nama Listiani Avilia Kapitan dari Satker Kupang. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 1 Oktober 2026, Marion Daniel Putra Patinaya, Ance Waragau, Maria Linsen, Celsiana Pula. Terima kasih, demikian hasil pembacaannya.
0: Baik. Terima kasih untuk Dewan Juri kita ya, Pak Dani, Ibu Ance dan juga Ibu Seli yang sudah menyampaikan hasilnya ya. Dan sekali lagi selamat untuk Kakak Ampi Vina Putra ND terbaik 1 ya, dan juga Kakak Lia Kapitan Putri Kupang terbaik 1. Dan tentunya juga ya, kedua pemenang kita di siang ini akan mewakili Korwil 6 untuk bertanding lagi antar Korwil ya, dengan Korwil-Korwil lain di RRI seluruh Indonesia. Dan yang pasti mereka akan menjadi peserta untuk memperebutkan ataupun masuk dalam 5 peserta terbaik putra dan 5 peserta terbaik putri yang akan melaju ke Grand Final Bintang Radio 2026. Ya, dan sekali lagi selamat untuk kedua pemenang kita ya yang akan mewakili Korwil 6. Dan dengan demikian berakhir sudah untuk pengumuman hasil ya dari penilaian Bintang Radio Korwil 6 RRI Kupang, RRI ND dan juga RRI Atambua. Selamat sekali lagi dan juga tentunya mewakili panitia yang bertugas ya mengucapkan doa terbaik untuk kedua perwakilan Korwil 6 dan bersama-sama kita dukung. Jangan lupa juga untuk vote sebanyak-banyak nanti ya di antar Korwil nanti supaya perwakilan Korwil 6 yang akan masuk ke babak selanjutnya untuk pemilihan 5 besar putra dan juga putri. Kita berharap ya doa terbaik dari Bapak Kepsta tentunya ya dan juga Pak Kedor katanya dan semua ya semua ketua tim dan juga ketua panitia dan semua panitia berharap bahwa yang terbaik yang akan diberikan oleh pemenang yang mewakili Korwil 6. Saya Christine mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat siang dan sampai jumpa.

Oke teman Pro 2, tadi barusan kita ikuti pengumuman bintang radio ya, tingkat internal Korwil 6. Selamat buat perwakilan dari

ND, cowoknya dari ND dan ceweknya dari Kupang yang nanti akan mewakili Korwil 6 untuk ke tingkat nasional. Buat teman-teman kita yang lain yang belum mendapatkan hasil yang diinginkan, ya is okay lah ya. Apalagi terkhususnya buat dari perwakilan Atambua, ada Nandito DJ dan Mita Warni yang sayang sekali belum mendapatkan hasil yang diinginkan. Tidak apa-apa, kita coba lagi tahun depan di Bintang Radio RRI 2027. Terima kasih sudah memberikan penampilan terbaiknya mewakili RRI Atambua. Kita lanjut nomor 2 di Santai Siang sampai di jam 3 sore selama 1 jam ke depan. Nanti abis itu bakal lanjut di Suara Cerianya. Kamu bakal ditemenin sama teman-teman penyiar kita yang lainnya. Imam masih bakal temenin kamu selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, 99,8 Pro 2 Tambu, teman terbaik kamu. Selamat sore aja deh buat kamu ya, teman Pro 2 yang masih stay cool denger Pro 2 Tambu. Nah, kali ini kita mau ngomongin soal drakor alias drama Korea ya. Ayo, siapa nih pecinta drakor nih? Oke, deretan drama Korea itu berhasil mencuri perhatian penontonnya, juga mendominasi perbincangan sepanjang bulan September 2026 lalu. Baik, ini melanjutkan capaian dari bulan sebelumnya atau capaian terbarunya? Nah, sejumlah judul sukses mencetak rekor rating penonton yang signifikan di akhir masa tayangnya. Sementara beberapa serial baru mulai memperlihatkan taringnya di layar kaca maupun platform streaming. Dan posisi puncak daftar rekomendasi bulan September lalu dipimpin oleh Flex X Cop 2 yang resmi menuntaskan episode terakhirnya dengan capaian impresif. Mengekor keberhasilan tersebut ada pula Four Hands to Sonatas, sedangkan di jajaran judul baru ada The Ordinary Checkpot. Kemudian waralaba komedi New Recruit 4 serta Dive Into You yang baru tayang jelang akhir September 2026. Nah, udah pada nonton belum nih film-filmnya nih yang terpopuler ya di September lalu? Yang pertama itu ada Flex X Cop 2 yang resmi menuntaskan episode terakhirnya dengan capaian impresif dengan sukses mengantongi rating rata-rata nasional sebesar 11,8% pada episode pamungkas. Angka itu tidak hanya mengantarkan Flex X Cop 2 bertengger di peringkat pertama pada slot penayangannya, tapi juga melampaui rekor tertinggi musim pertama yang berada di angka 11,0%. An Bo-yun kembali memerankan karakternya sebagai Jin Yi-soo, detektif sekaligus pewaris konglomerat generasi ketiga yang tak ragu memanfaatkan kekayaan serta koneksinya sebagai kode curang saat memecahkan kasus. Dan Yi-soo kini berpasangan dengan mitra barunya, detektif senior Joo-hyra, diperankan Chung Yun Chae, dan aksi Yi-soo dan timnya ini kembali diuji dalam misi perburuan internasional menangkap buronan kasus pencurian uang 100 miliar won. Dan Flex X Cop 2 ini tayang di Disney Plus ya, buat yang penasaran silakan di-download, ditonton. Kemudian ada Four Hands to Sonatas. Ini tampil konsisten jelang pekan penayangan terakhirnya. Drama dari Lee Jun-yong dan juga Song Kang ini kokoh dengan meraup rating rata-rata nasional sebesar 7,2%. Mengambil istilah teknik permainan satu pion oleh dua orang, drama ini menggambarkan perjalanan persahabatan, ada cinta, rivalitas, dan juga kedewasaan para remaja di sebuah SMA seni hingga melangkah ke dunia profesional sebagai pianis. Nah, kisah ini berfokus pada dua pianis muda yang memiliki kepribadian serta melodi hidup yang saling bertolak belakang. Dan pertemuan dinamika di antara keduanya melahirkan gitu ya, harmoni indah yang mewarnai perjalanan karir serta kedewasaan mereka. Four Hands to Sonatas ini tayang di Netflix. Oke, buat yang pengen nonton silakan, yang belum nonton ya. Terus ada The Ordinary Jackpot. Ini adalah potensi terbesarnya ditunjukkan, film yang potensi terbesarnya itu sudah ditunjukkan sejak awal launching gitu ya. Meski sempat turun di episode teranyar, episode kedua drama baru Lee Jun-yuk ini mengamankan rating rata-rata nasional mencapai 5,2% pada 15 September. Drama hasil adaptasi webtoon bertajuk serupa ini menceritakan Gong Yun-tae, seorang pegawai divisi penjualan biasa yang mendadak memenangkan hadiah lotre sebesar 1,3 miliar won. Kayaknya pernah dibahas deh sebelumnya. Pernah kita bahas nih kayaknya. Dan meski nominal itu besar ya, ia menilai uang itu tidak cukup untuk membuatnya pensiun mendadak, sehingga Yun-tae ya, tokoh dalam film itu, memutuskan untuk tetap masuk kerja keesokan harinya dengan sudut pandang hidup yang berubah total. Keberanian barunya dalam bersikap pun akhirnya mengubah peta hubungan dan dinamika kerja dengan rekannya ya di tempat kerjanya gitu. Dan film ini tayang di HBO Max. Terus ada New Recruit 4
Sabotage. Ya, ini adalah drama komedi drama komedi ya, dan juga ia kembali membuktikan popularitasnya yang solid, teman Pro 2, terutama menjelang pekan penutup. Drama ini mencetak rekor rating pribadi tertinggi pada episode yang mengudara pada 22 September, menguasai posisi pertama di slot waktunya dengan rata-rata 4,821% secara nasional. Okay, film ini tayang di aplikasi pokoknya itu deh ya. Silakan dicari. Dan yang terakhir ada Dive Into You. Okay. Rupanya episode kedua dari Dive Into You ini mencatatkan peningkatan jumlah pemirsa secara perlahan dengan mengantongi rating rata-rata nasional sebesar 0,5%. Jadi Dive Into You ini adalah drama fantasi romansa yang menceritakan seorang aktris papan atas yang jiwanya mendadak tertukar dengan saudara kembar laki-lakinya akibat kecelakaan. Wah, seru deh ya. Oke, film ini juga tayang di Viki ini ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, buat yang udah nonton pasti udah tahu ceritanya, yang belum nonton silakan aja di tonton ya, judul-judul film yang terpopuler di September 2026 ya. Drama Korea pastinya, pecinta drakor apalagi nih harus nonton ya. Oke deh, tetap di Pro 2 FM, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita bakal hadirkan Sore Ceria Berjaringan Sekorwil Nusantara 6. So stay cool terus ya teman Pro 2, don't go any radio.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Sesaat lagi kamu bakal dengerin Sore Ceria Berjaringan. Sore Ceria Berjaringan. Program ini bakal diputarin serentak di Pro 2 RRI Atambua, RRI Kupang, dan RRI ND.

0: Hai hai teman Pro 2. Akhirnya jumpa lagi ini ya di sore ceria berjaringan Sekarwell 6. Dan sore ini bareng sama Rara dari Pro 2 RRI Atambua bakal nemenin kamu kurang lebih sejam ke depan ya di sore ceria berjaringan. Oke, seperti biasa di setiap Kamis sorenya kita hadirkan teman-teman yang luar biasa. Ini mutiara-mutiara cantik yang indah nan mempesona. Aduh, pokoknya itulah luar biasa dari Nusa Tenggara Timur ya. Pastinya dari Pro 2 RRI Atambua, dari RRI Kupang, juga RRI ND ya. Karena itu ada siapa aja nanti yang bakal nemenin kita sore hari ini dengan prestasi-prestasi yang luar biasa ya teman Pro 2. Langsung aja deh gue spill ya, gue lagi. Oke, Rara langsung spill aja. Dari Pro 2 Atambua itu ada juara satu lomba vokal solo pelajar ya, Grace Lau. Terus dari Kupang ada juara 3 lomba pidato AHY Muda Nasional. Dan dari Pro 2 ND ada terbaik satu bintang radio RRI ND tahun 2026. So, langsung aja gak usah pakai lama. Ini dia, kita ke yang pertama dulu ya. Oke, langsung aja kita ke Pro 2 RRI Kupang. Ada Kak Isak Oktavian yang bakal nemenin kita bareng sama narasumbernya Previ Sel Triana Taek, juara 3 lomba pidato AHY Muda Nasional 2026. Sore ceria berjaringan. Terbaik kamu, baik kamu.
1: Hit music station. Pro 2. Dari kawasan tampil nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Ketemu lagi barengan sama Isak Oktavian. Nah, kali ini saya ajak kamu bersama dengan salah satu teman muda berprestasi, masih SMA tapi dengan prestasi luar biasa, keberanian untuk bersuara, berbicara, dan menyampaikan gagasannya. Sudah hadir Previ Seltriani Taek, juara 3 lomba pidato AHY Muda. Revi, gimana kabar kamu?
2: Baik, Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Previ Seltriani Taek, biasa dipanggil Evi, tapi kalau kalian mau lebih singkat lagi, bisa dipanggil Evi atau Vi aja. Saya dari sekolah SMK Negeri 4 Kupang.
1: Isak dan juga semua kerabat kerja, ngucapin selamat ya untuk prestasi kamu, luar biasa sekali anak muda. Kamu umurnya berapa sih sekarang?
2: 16 tahun.
1: 16 tahun, teman Pro 2 kemarin baru aja berpidato di depan Bapak Menteri, di depan Bapak AHY ya,
2: iya.
1: Dan sekarang sudah kembali dan siap untuk menginspirasi teman-teman muda yang ada di Kota Kupang pastinya. Nah, ceritain sedikit dong soal lomba pidato AHY Muda. Karena jujur Isak sendiri juga baru tahu, oh ternyata ada loh ya lomba pidato AHY Muda. Ini lomba seperti apa, tujuannya kayak gimana? Kamu berbagi dong ke kita, silakan.
2: Oke, jadi lomba pidato AHY Muda ini dilaksanakan dan dibuat oleh panitia-panitia yang ada di DPP pusat di Jakarta, fraksi Demokrat. Dibuatnya itu tujuannya untuk menjadi wadah bagi anak muda agar dapat menyampaikan gagasan, aspirasi, dan dapat melatih public speaking, dan juga untuk memberikan kesempatan bagi anak muda memberikan ide-ide kreatif mereka untuk menentukan masa depan bangsa.
1: Prosesnya seperti apa? Kok tiba-tiba seorang Evi ikut berpartisipasi?
2: Oke, jadi awalnya itu saya diberitahu oleh pihak sekolah, Bapak Semindolu panggil saya ke ruangan, lalu katanya dipilih dan lolos seleksi tingkat kota dan provinsi. Lalu kami, saya bersama pendamping saya dari sekolah Ibu Sandra, kami pergi ke waktu itu dengan Ibu Reta dulu. Dengan Ibu Reta kami pergi ke kantor Kelimut itu DPD, ya DPD Demokrat. Sampai di ruangannya kami ada 7 orang dari sekolah-sekolah di Kupang, ada dari SMA 5, SMA 7, dan ada teman-teman lain saya sudah lupa. Terus kami bertujuh itu disuruh persiapan diri untuk rekaman. Nah, itu jangka waktunya cuma 1 minggu, Kak. Lalu habis dari situ kami persiapan, kami dikasih tahu bahwa akan dipilih 2 terbaik di provinsi. Lalu dari 2 terbaik itu akan dipilih 1 untuk mewakili provinsi. Tapi dua-duanya itu dikirim ke pusat.
3: Itu proses seperti apa? Tapping, lalu video itu yang dipakai seleksinya sampai juara video yang sama atau kalian
2: tidak? Video yang pertama itu untuk dari 1.317 orang itu dipilih menjadi sekitar berapa? 300 lebihan. Terus dari 300 lebihan itu dipilih menjadi 72 orang. Jadi 72 orang itu yang dipilih lagi menjadi 23, dan dari 23 itu dipilih dari jadi 9 itu pakai video yang satu, yang pertama itu. Terus lanjut setelah pengumuman juara masuk 9 besar itu disuruh lagi buat pidato baru.
3: Oh,
2: dan rekaman okay. baru.
3: Dibuat rekaman baru yang untuk penentuan juara ini.
2: Iya.
3: Oke. Okay. Wow, keren. Kamu kemarin berpidato tentang apa judulnya, temanya seperti apa, dan berikan sedikit dong poin-poin yang kamu coba untuk masukkan ke dalam muatan pidato kamu.
2: Oke. Jadi pidato saya itu judulnya Dari Potensi Menjadi Kesejahteraan.
3: Keren.
2: Kenapa saya ambil Dari Potensi Menjadi Kesejahteraan? Karena saya melihat bahwa di NTT ini punya banyak sekali potensi, tetapi lapangan kerjanya ini yang sulit. Jadi saya membawa potensi yang pertama adalah potensi kekayaan alam. Kekayaan alam kita, rumput laut, laut, mete, kopi, dan lain-lain itu saya bawa ke dalam pidato saya. Setelah itu juga saya membawa kain tenun kita, saya bawa ke sana karena itu adalah salah satu daya tarik di NTT. Iya, potensi yang sangat besar, tapi lapangan kerjanya ini yang masih kurang, Kak. Jadi saya bawa itu, dan di dalam pidato saya itu saya sampaikan bahwa kami tidak minta belas kasihan, kami meminta kesempatan. Kami di NTT ini sangat banyak dan sangat kaya akan potensi, tetapi kita masih kekurangan akan kesempatan.
3: Wow, keren banget deh, mantep ya. Apa nih suara yang coba kamu bawa mewakili teman-teman muda yang ada di Kupang untuk jadi inspirasi juga, aspirasi juga untuk Pak Menteri?
2: Yang saya bawa bagi anak muda, saya meminta wadah untuk anak muda dapat menyampaikan gagasan, inspirasi, aspirasi mereka, sehingga mereka bisa menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan, ide-ide berlian mereka ke hadapan menteri-menteri di sana, bahkan ke seluruh dunia. Karena menurut saya setiap manusia ini memiliki potensi, hanya bagaimana cara kita untuk keluar dari zona nyaman dan berani untuk mencoba hal-hal baru. Begitu, Kak.
3: Ya, jadi kamu bawa aspirasi bahwa teman-teman perlu wadah gitu ya, untuk juga bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka. Dan kamu membuktikan salah satu yang kemudian berhasil ya, ada di sana untuk menyampaikan apa kondisi kita di Nusa Tenggara Timur ya, berkenaan dengan keterbatasan untuk mengakses, salah satunya adalah pekerjaan. Meskipun istilahnya kita punya banyak modal, tapi ya kita tidak tahu ini harus dibawa kemana, harus dibuat apa, dan lain sebagainya. Nah, dalam persiapan kamu ya, selain isi materi muatan itu, apalagi nih yang seorang Evi siapkan sebelum berangkat ke sana dalam persiapan kamu untuk, kalau misalnya 3 besar kan harus berpidato langsung ya di depan Pak Menteri. Seperti apa nih persiapan kamu?
2: Persiapan saya itu untuk menguasai materi, yang terutama dan terpenting itu menguasai materi saja, Kakak. Karena kalau saya tidak menguasai materi, sampai depan kalau saya ngeblank, saya mau ngomong apa di depan. Jadi yang pertama menguasai materi, jaga kesehatan, dan ya ini yang utama seharusnya ya. Dan terutama yaitu tetap berdoa dan berserah kepada Tuhan.
3: Amin. Kamu tipsnya atau latihannya seperti apa tuh untuk cepat menguasai materi, apa ya istilahnya ya, supaya kalaupun ada distraksi-distraksi, kamu tetap ada di on track materi yang kamu siapin.
2: Iya, yang pertama itu dulu saya ini lebih ke menghafal. Tetapi setelah pengalaman-pengalaman yang saya ikuti 2 kali ikut lomba ini sebelum saya masuk ke tingkat nasional, saya lihat kalau saya hafal, ketika saya ngeblank pasti langsung biar hilang semuanya. Ya, jadi saya lebih memilih untuk menguasai materinya dengan cara saya baca dulu. Malam itu saya tunggu semua orang di rumah tidur. Jadi pas mereka bangun, saya tidur. Giliran mereka tidur, baru saya bangun. Karena saya butuh ketenangan. Kalau mereka beribut-beribut, ya saya tidak bisa konsentrasi. Jadi mereka tidur dulu, baru saya bangun. Caranya itu, saya baca dulu per paragraf. Setelah itu saya baca ulang dua kali cepat, satu kali lambat, dan dua kali cepat, satu kali lambat. Setelah itu baru saya tulis lagi di buku. Karena menurut saya ketika saya membaca dan menulisnya kembali itu lebih cepat masuk ke otak. Jadi saya baca habis baru saya tulis kembali, habis itu baru saya tutup kembali semuanya, baru saya baca ngomong ulang depan kaca, berdiri, shalom, selamat pagi, begitu-begitu semua sampai selesai. Dan itu memang betul, lebih cepat tangkap saya kalau seperti itu, kakak.
3: Oke, jadi itu strategi kamu ya, baca terus coba untuk tulis lagi dan latihan untuk prakteknya ya.
2: Iya,
3: Betul sekali, kakak. Persiapan berapa hari total sebelum berangkat?
2: Sebelum berangkat itu persiapan 1 minggu saja, karena mereka itu pengumumannya sudah akhir bulan Agustus, saya sudah lupa tanggal berapa waktu itu pengumuman 9 besar. Setelah itu masih ada beberapa hari lagi, itu kayak kami santai-santai saja, tidak ada tindak Akhir lanjut.
3: Informasi.
2: Iya, tidak ada kasih tahu ini mau buat apa sebenarnya. Lalu saya juga tidak tahu bahwa masuk 9 besar ini akan berangkat ke Jakarta. Jadi saya kayak leha-leha saja, biasa saja. Oh sudah masuk 9 besar. Nah setelah 1 minggu sebelum keberangkatan, baru tuh dibilang, Evi harus rekaman ulang untuk kedua kalinya supaya bisa penilaian dan berangkat ke sana untuk menentukan juara. Jadi itu saya sampai masuk rumah sakit, kakak, gara-gara mau persiapan pidato ini. Karena pidatonya ini kami kan cari durasi 5 menit paling lambat. Dapat pakai stopwatch, rekaman dapat 5 menit tidak. Kalau tidak lagi ganti pidatonya lagi. Wow. Pokoknya begitu-begitu terus sampai hari Senin itu seharusnya dijadwalkan untuk rekaman sebelum berangkat. Tapi karena saya sakit itu
3: kecapean.
2: Saya iya, kecapean. Oh, jadi ke rumah sakit mamami dikasih infus, disuntik.
3: Jadi kamu sempat sakit juga ya. Iya. Tantangan berarti ya, luar biasa. Gimana tuh experience-nya berpidato di hadapan para pejabat negara ini?
2: Saya ini pertama itu gugup sekali karena first time itu kayak pertama kali saya pidato. Itu kan baru 2 kali yang di tingkat sekolah dengan provinsi.
3: Oh, yang live ya?
2: Iya, yang live itu baru 2 kali. Nah, ini langsung kayak langsung depan menteri, langsung depan pejabat orang sama penting ini. Wih, dia punya suasana beda. Dia punya vibes beda, kak. Kayak yang bawaan tegang sekali. Dan waktu itu kan saya sakit. Pas pengumuman ini, saya sudah tahu tapi langsung air mata jatuh. Iya. Sampai saya berdiri ngomong depan mereka ini sambil menangis-menangis. Iya, saya sambil menangis. Jadi saya bilang begini, selamat, waktu itu sudah siang jam 3 mau masuk sore. Jadi selamat siang semuanya, yang terhormat Bapak AHY Muda. Itu saya omong tak salah kan, seharusnya AHY Muda ini untuk kita dan itu nama lombanya kan. Saya bilang, yang terhormat Bapak AHY Muda. Mereka semua langsung ketawa. Puji Tuhannya itu otak langsung bekerja cepat. Jadi saya langsung bilang begini, saya sengaja menyebut Bapak AHY Muda karena Bapak masih muda. Mereka ketawa lagi, tepuk tangan, langsung saya sambung lagi. Kami kalau di Kupang masih muda biasanya disebut masih muda air-air. Jadi sekarang di sana itu tenar dengan kata masih muda air-air. Jadi mereka panggil Bapak AHY itu Bapak Menko AHY Muda air-air.
3: Suasana secepat itu ya.
2: Waktu itu saya ada menangis, Pak, tapi pas itu langsung saya ketawa. Situ lanjut menangis, Le. Jadi campur aduk di suasananya sampai panitia bilang begini, "Previ, gimana caranya kamu bisa ngubah ekspresi kamu dari sedih langsung ketawa?" Saya bilang,
3: "Pada nangis tuh ya."
2: Iya, ada nangis ke sampai kan ada pilek. Nangis. Aduh. Nih saya nih sentau mau kontrol ini intonasi suara agar tetap bulat, tahan ingus agar tidak jatuh. atau tahan air mata supaya jangan banjir. Jadi sampai panitia datang sorong tisu ini, saya kakaetal, sangat-sangat lucu. Saya sampai lap ingus begini baru omong, lap air mata. Saya nonton kembali video saya pas menangis, mukanya sangat-sangat jelek sekali. Menangis nih kayak, ay, muka ada tak kerut le, baru, ay, pokoknya sangat-sangat parah itu.
3: Wah, luar biasa, memang berarti perjuangannya berbuah hasil yang iya. Luar biasa, makanya kamu juga terharu.
2: Iya,
3: betul ya.
2: Sekali, Kak.
3: Siapa yang tahu kamu bisa ketemu sama Pak Pak Menko ya?
2: Iya, betul, Kak.
3: Dari sekian banyak anak SMA di Indonesia,
2: ada 1.317 orang yang daftar.
3: Ya itu yang daftar. Yang tidak daftar kan semua juga pasti mau ketemu Pak Menteri kan.
2: Iya.
3: Kamu jadi salah satu yang luar biasa ya, perwakilan dari SMK Negeri 4 Kupang. Apa sih tips kamu untuk teman-teman yang mungkin, aduh kakak ini mau omong di depan umum, mau omong di depan menteri, ini omong di kelas habis panau nih. Tips supaya teman-teman ini punya keberanian. Tips dari seorang Evi.
2: Yang pertama itu berani keluar dari zona nyaman saja. Karena kalau ketong tetap mau stuck di itu titik, ketong sonde berani keluar dari ketong pun zona nyaman. Apapun yang ketong pikirkan, ini ketong bisa pikirkan dalam otak, tapi bagaimana cara kita untuk menyampaikannya depan umum kan, supaya orang bisa mendengar apa yang ketong bicarakan. Jadi menurut beta adalah ketong harus berani. Yang kedua, percaya pada diri sendiri bahwa beta bisa. Beta, kalau beta bisa jalani bepu hidup selama ini, kenapa beta bisa hanya untuk omong di depan sana? Masa beta sonde bisa? Harus percaya pada diri sendiri. Karena bagaimana orang bisa percaya dengan ketong kalau ketong sendiri sonde percaya pada ketong punya diri sendiri. Begitu, Kak. Terus belajar. Belajar itu sangat-sangat penting. Karena kalau ketong sonde belajar, ketong sonde menguasai apa yang ingin ketong sampaikan, bagaimana ketong dapat merangkai sebuah kata sehingga gagasan, ide yang ketong ingin sampaikan itu bisa didengar dengan baik oleh orang. Karena kalau ketong sampaikan dengan cara yang tidak baik, ketong punya kata-kata yang tidak terstruktur, orang dengarnya cuma begitu saya kayak angin lewat. Tapi kalau misalnya ketong kuasai materinya, ketong pertegas lagi intonasinya di bawah, maka walaupun itu sudah banyak kedengaran, orang sudah dengar itu, tapi kalau misalnya ketong baca, ketong omong dengan suatu keyakinan, percaya diri, intonasi yang baik, kata-kata yang terstruktur, maka orang akan dengar ketong. Pesan untuk teman-teman semuanya yang ada di luar sana, kita harus tetap semangat, tetap bekerja keras, pantang menyerah, dan yang terutama itu ora et labora, berdoa dan bekerja. Oke.
3: Iya, berdoa, bekerja, belajar, iya. Berani, percaya diri seperti yang Evi sudah sampaikan, pasti kamu bisa meraih cita-cita. Sampai ketemu di lain kesempatan, jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Bye bye.
2: Terima kasih.
1: Sore ceria berjaringan. Terbaik kamu,
0: Oke, teman Pro 2 ya, udah kita dengerin obrolan seru Kak Isak Octavian bareng sama Kak Evi dari Pro 2 RRI Kupang ya. Selanjutnya kita mau beralih lagi nih teman Pro 2 ke teman kita juga yang gak kalah berprestasi dong pastinya. Kali ini ada Grace Lau yang merupakan juara satu lomba vokal solo pelajar ya dari Atambua. Kita bakal dengerin obrolan serunya bareng sama Kak Ari Leon. So, tetap di sore ceria berjaringan Korowil 6.

0: saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.
1: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi dengan saya, Ari Leon. Kita hadirkan bakat adik-adik kita dari SMP Don Bosco Atambuat. Grace, apa kabar?
2: Halo, kabarnya baik.
1: Baik ya. Dan Grace Lau ini juara satu vokal solo tingkat SMP.
2: Iya.
1: Sejak kapan kamu suka nyanyi?
2: Oke, baik. Mulai suka nyanyi itu dari kecil.
1: Dari kecil?
2: Iya, dari berapa? Umur 3 tahun.
1: Waktu kamu ngomongnya itu udah mulai agak-agak
2: ya, masih bertele-tele ya. Awalnya cuman ikut nyanyi bareng sama almarhum bapak sambil
1: namanya apa?
2: Iya. Sambil bermain musik. Mm-mm. Tapi lama-lama jadi hobi.
1: Oh iya. Kamu iya. Bisa nyanyi sambil bermain musik?
2: Bisa. Keyboard
1: bisa
2: sih.
1: Bisa banget atau dikit-dikit?
2: Dalam proses.
1: Dalam proses ya.
2: Iya.
1: Kamu lebih suka main musiknya atau lebih suka nyanyinya jadi penyanyinya?
2: Kalau mau dipilih sebenarnya dua-duanya. Tapi kalau cuma bisa pilih satu ya nyanyi.
1: Nyanyi ya.
2: Okay.
1: Berapa persen sih untuk main keyboardnya sekarang?
2: 50 lah.
1: 50 lah. Yeah. Wow, lumayan sih ya. Artinya tinggal tambah lagi 70 udah yeah. Bagus biasanya. Apa yang membuat kamu juga tertarik sampai ikut lomba kemarin?
2: Tertarik karena mau menguji kemampuan.
1: Yeah.
2: Terus mau menguji juga rasa tingkat kepedean diri. Okay. Saat tampil di depan banyak orang tuh pede atau gimana? Tidak sih. Okay. Gitu.
1: Gimana rasanya kemarin depan banyak orang?
2: Awalnya tuh saat naik panggung tuh gugup banget. Tapi setelah satu bait lagu selesai, tarik napas, sudah santai.
1: Santai, akhirnya bisa ya, ditaklukkan gitu.
2: Iya, betul.
1: Oke, menurut kamu nih, apa yang bikin kamu juara kemarin? Dari antara teman-teman peserta yang lain?
2: Improvisasinya mungkin.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Itu gimana? Kamu sebelum datang, kamu memang udah latihan improvisasi atau memang itu dengan sendirinya?
2: Ada yang sendiri, ada yang saat latihan harus ada improvisasi coba, gitu.
1: Ya, oke. Okay. Dan kamu ngerasa kemarin perform kamu itu udah sangat maksimal dan memang layak juara atau memang karena peserta yang lain kurang apa? Kayak kurang total aja.
2: Mau dibilang sempurna tuh milik Tuhan ya, tapi mau dilihat dari yang lain juga, yang lain bagus, tapi setiap perlombaan pasti ada kalah dan menang. Jadi, ya.
1: Kemarin pokoknya semua pasti punya persiapan yang bagus.
2: Iya, betul.
1: Juri yang menentukan.
2: Iya, betul.
1: Nah, kamu sendiri gimana perasaannya kemarin pas juara satu, menduga tidak?
2: Perasaan campur aduk ya, senang, kaget, sedih juga karena saat turun dari panggung itu sempat dipeluk mama, jadi menangis. Jadi hari itu tuh hari dimana perasaan saya tuh diaduk-aduk gitu.
1: Ini perdana atau udah sering sih sebenarnya?
2: Sering, tapi lombanya tuh di ulang tahun sekolah.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Nah, ini lebih menantang ya.
2: Iya, betul
1: karena
2: sekali.
1: Karena pesertanya tuh kayak dari luar.
2: Iya.
1: Orang-orang yang kayak jarang kita lawan.
2: Iya, gitu, betul.
1: Lah. Oke, berapa lama sih kamu latihan?
2: Latihan itu sebulan.
1: Sebulan.
2: Iya.
1: Kamu latihannya di mana?
2: Di sekolah.
1: Di sekolah aja.
2: Iya.
1: Kalau di rumah tidak teriak-teriak begitu?
2: Latihan juga sih, lebih ke teknik pernapasan, vokal, pelafalan lirik, dengan penghayatan. Sih, supaya lomba tuh ya mau dibilang penampilannya tuh harus lebih maksimal daripada yang di video gitu.
1: Okay. Nah, kamu kalau di rumah siapa yang paling support nih?
2: Yang pastinya gitu. Orang tua. Terus ya kubur juga sih, kubur bapak tuh sebagai penyemangat juga.
1: Oh, ya, dari kamu ke sana kayak minta bapak dukung saya.
2: Iya, gitu.
1: Okay. Aduh, ternyata masih mengharapkan selalu ada dukungan dari kedua orang tuanya gitu ya.
2: Iya.
1: Dan kamu sendiri kemarin pas latihan gitu ya.
2: Iya.
1: Itu kayak ada yang jadi juri sementara kamu enggak, kayak adik, kakak atau mama gitu?
2: Ada. Kakak perempuan itu juga sering tampil di gereja, iya. Jadi kayak anggap aja menjadi juri di rumah gitu.
1: Oh ya. Jadi pas kamu kayak ada kesalahan atau ini disuruh ini kurang bagus nih.
2: Iya, dikoreksi ya. Kadang jengkel juga tapi ya sudahlah, mau lomba jadi harus ikut.
3: yang terbaik kan.
2: Iya, betul.
3: Dan hasilnya kan juara satu.
2: Iya.
3: Kamu terima kasih tidak ke dia?
2: Terima kasih.
3: Oke. Nah, dari sekian banyak, mungkin kamu tadi bilang udah sering nyanyi atau iya, selama ini antar kelas. Ini baru perdana yang artinya panggung yang lebih besar lah gitu ya.
2: Iya.
3: Kamu masih punya target yang lain?
2: Masih. Masih sangat banyak target yang mungkin kedepannya harus diwujudkan, tapi masih dalam proses.
3: Oke. Kemarin kamu bawa lagu apa?
2: Laskar Pelangi dari Giring Ganesha.
3: Giring Ganesha.
2: Ah, Ganesha.
3: Itu vokalisnya Niji kan?
2: Ya, betul sekali. Okay.
3: Nah, itu diwajibkan ya?
2: Sebenarnya ada beberapa lagu pilihan, tetapi saya memilih lagu itu karena sesuai dengan karakter saya. Oke. Dan juga nadanya naik turun, jadi pas dengan suara saya.
3: Oke. Kamu suaranya alto atau sopran sih?
2: Kalau di sekolah itu ikutnya alto, tapi kalau nyanyi itu bisa sopran.
3: Bisa sopran.
2: Iya.
3: Karena all out ya,
2: iya,
3: berusaha untuk bisa dapat klimaksnya, jadi harus coba ya. Nah, kamu sendiri punya tips apa nih yang mau dibagikan buat teman-teman biar jangan sampai lalai gitu?
2: Itu sih, jangan anggap remeh, tetapi tetap fokus untuk apa yang ingin kamu capai.
3: Okay.
2: Jadi kalau misalnya kamu mau bernyanyi, latihan terus ya. Aduk vokal, pokoknya pernapasan, dan menjaga pernapasan tenggorokan supaya tidak sakit, supaya tidak mengganggu saat bernyanyi.
3: Olahraga yang sering kamu lakukan apa?
2: Kalau menjelang lomba tuh bawaannya gugup, jadi kadang sudah lupa dengan aktivitas sehari-hari, jadi di skip olahraga.
3: Okay. Pasti banyak orang yang pingin sama seperti kamu.
2: Iya. Yep.
3: Apa nih yang ingin kamu sampaikan buat mereka?
2: Untuk teman-teman yang mau berprestasi atau yang mau lomba tapi masih takut, mending lawan dulu deh rasa takutnya. Karena yang paling penting tuh percaya diri, percaya bahwa kamu bisa. Jangan melihat orang lain, tetapi melihat dirimu sendiri. Kalau melihat orang lain, dia bagus, saya seperti apa. Nah, itu yang itu jadi salah satu hal yang akan bikin kamu jadi, tidak, mungkin saya tidak akan juara dan mungkin saya tidak akan masuk. Jadi harus pede.
3: Harus percaya diri.
2: Ya, percaya. Tapi ya semua itu harus dengan kamu sendiri, bahwa kamu mau latihan, kamu mau berproses. Iya, niatnya tuh harus ini. Kalau niat dan pedenya tuh ya sama-sama memang kamu mau, tapi gimana ya?
3: Tidak memulai.
2: Iya, iya. Orang tidak punya bakat, tetapi dia berlatih, dia bisa juara. Oke. Tapi kalau dia punya bakat dan dia malas berlatih, jangan harap dia mau juara.
3: Oke. Tuh. Jadi kalau dia ada bakat, harus ada niat juga.
2: Iya,
3: coba. Ya. Jangan cuma bakat, tapi nyanyinya cuma di dapur ya.
2: Iya, betul sekali.
3: Di dapur orang tetangga dengar, suaranya bagus sekali. Pas di panggung, mana dia?
2: Iya. Ya, kan? Latihan dulu. Bakat itu bonus. Ya, tetapi dari kita sendiri, kembali ke kita sendiri. Kalau kita mau latihan, pasti hasilnya juga akan bagus. Tetapi kalau tidak ada niat, ya.
3: Nanti mungkin mau jadi apa? Penyanyi, bintang, idola, artis, gitu.
2: Sebenarnya cita-citanya jadi dokter.
3: Dokter.
2: Ganti peran bapak sih, okay, almarhum. Tetapi mau juga jadi penyanyi yang bisa membuat lagu menjadi motivasi banyak-banyak orang, seperti lagu Laskar Pelangi yang memberikan semangat kepada anak-anak Indonesia untuk jangan patah semangat belajar.
3: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau takdir mengarahkan kemana.
2: Ya, betul sekali.
3: Coba tahu kalau tiba-tiba jadi guru.
2: Kalau itu tidak ada kayaknya.
3: Tidak masuk dalam list ya.
2: Yes, betul sekali.
3: Okay. Tapi kayaknya nggak bisa menolak kalau Tuhan mengarahkan juga sih. Oke, okay. Baik. Tanpa terasa nih obrolan kita seru banget dan tadi ada banyak inspirasi yang kita dapat dari Grace Pelau. Dari beberapa inspirasi tadi bisa jadi bekal atau pelajaran buat kita semuanya ya. Sekali lagi Grace, terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Kita mungkin jumpa lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.
4: Selamat sore untuk semuanya. Teman Pro 2,
5: teman terbaik kamu.

0: sesaat lagi kamu bakal dengerin Berjaringan.
1: Oke, teman Pro 2, ya masih di sore ceria berjaringan Korwil 6 ya. Tadi kita udah simak obrolan Kak Ari Leon bareng sama Grace, ya penyanyi muda tuh. Oke, dari Ari Tambua yang terakhir yang belum kita dengerin suaranya, ini pastinya masih satu ya, dari Pro 2 RRI ND. Ada siapa di sana? So kalau gitu langsung aja kita dengerin obrolan seru Kak Putri Latifa bareng sama terbaik satu bintang radio RRI ND 2026.

0: Halo teman Pro 2, teman Pro 2 RRI Kupang, teman Pro 2 RRI Atambua, dan juga teman Pro 2 RRI ND. Kali ini di Sore Ceria Berjaringan edisi Kamis 1 Oktober 2026, Putri bakal temani kamu bersama Edisten Neorato, di mana Edisten ini adalah perwakilan dari RRI ND di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwilnus 6 nih. Dan sudah ada Stein, panggilan akrabnya, bareng Putri di sini. Mau langsung saja saya sapa. Halo, selamat sore Stein.
1: Halo, selamat sore Kakak.
0: Bagaimana nih kabarnya Stein sore hari ini?
1: Sangat baik.
0: Luar biasa lah pokoknya ya.
1: Benar, luar biasa lah.
0: Oke, Stein, kita mau tahu dong perasaan kamu nih setelah di awal, kalau kita flashback ke beberapa minggu terakhir nih, kamu dinyatakan menjadi terbaik putri ya di Bintang Radio LPP RRI ND. Perasaan Stein nih seperti apa?
1: Jadi Kak, saya tuh sangat-sangat shock sekali dan kaget. Saya tidak tahu kalau saat ini akan juara. Jadi saya tuh agak terharu kayak bagaimana ya Kak, kayak kita nih bersaing dengan mereka yang suara bagus, dan tiba-tiba kita tuh jadi juara nih, jadi saya agak shock sedikit.
0: Tapi kan kamu juga suaranya bagus, Ten. Kan tiba-tiba langsung agak shock gitu. Mungkin ini menjadi pengalaman pertama juga ya untuk Ten mengikuti ajang Bintang Radio ini ya? Oke, Stein, kita flashback lagi dong ke awal mula kamu daftar Bintang Radio LPP RRI ND. Cerita sedikit dong buat kita-kita nih, bagaimana nih awalnya kamu tuh mau atau bisa tertarik nih untuk ikut Bintang Radio di tahun ini.
1: Oke Kak, jadi di sekolah kan tiap hari tuh, tiap tahun kan selalu ikut Bintang Radio kan. Bintang Radio kan selalu buka tiap tahun ya Kak?
0: Iya.
1: Jadi dulu tuh ada angkatan ketua saya yang dulu tuh pernah juara ke KRND, putra dan putri pernah juara. Jadi saya tuh terinspirasi dari ketua saya, makanya saya mau daftar jadi Bintang Radio. Dulu tuh kan pernah 2025 saya pernah daftar.
0: Okay.
1: Ada waktu itu saya sudah daftar, sudah buat videonya, mau post di Instagram, tapi dari RRI dahulu saya bilang, kalau saya ini umurnya belum pas Kakak, jadi ya sudah, 2026 saja.
0: Wih, ternyata memang hokinya itu di 2026 kan ya Stein ya?
1: Ya.
0: Dari awal nih memang Stein sudah berani mau daftar atau juga memang ada dorongan gitu dari teman-teman atau mungkin juga dari kakak kelas sendiri atau dari orang tua, atau itu memang pure dari Stein sendiri nih?
1: Dari saya juga sendiri Kak, dan juga dari teman-teman saya, dari keluarga. Gara-gara mereka tahu saya punya potensi di sini, makanya mereka bilang daftar saja dulu, sampai tahu kamu juara, jadi saya daftar.
0: Dan benar ya, juara ya untuk mewakili Kabupaten ND ke tingkat Korwil nih. Tapi kita juga akan selalu doakan Stein untuk sampai ke tingkat nasional nanti ya, teman Pro 2 ya. Dan menurut Stein ya, kalau Stein ingat-ingat dari awal Stein daftar itu, apa sih yang jadi tantangan paling besar gitu buat Stein?
1: Tantangan saya tuh yang pertama, kita tuh harus bersaing lagi dengan mereka yang suara bagus dari ND atau teman-teman yang juga mengikuti RRI ND ini. Kakak, itu tantangan berat karena mungkin siapa tahu ada yang lebih bagus dari saya.
0: Oke.
1: Okay. Kita juga harus jaga suara karena tidak boleh makan-makanan yang bisa mengganggu suara kita begitu kan.
0: Oke, benar sih, itu yang paling bikin susah kan ya, karena biasanya lihat jajan-jajan gitu kan gampang tergoda, tapi pas mau ikut ajang ini Stein akhirnya stop dulu nih.
1: Ya, stop dulu, jaga suara.
0: Oke, kalau bisa bicara soal momen gitu ya, walaupun kita mengadakan audisinya terus lombanya juga kemarin secara online gitu, tapi pasti ada sedikit momen khusus buat Stein yang merasa ini paling spesial nih selama pertama kali juga nih untuk daftar nih.
1: Momen yang paling saya ingat tuh akhirnya dengan coba kan bisa diulang-ulang lagi.
0: Momen paling spesial waktu Stein kalau ingat-ingat dari awal daftar ikut kompetisi Bintang Radio ini.
1: Oke, momen yang paling saya ingat tuh adalah akhirnya saya bisa mewakili Flores untuk bersaing dengan teman-teman dari Kupang dan Atambua. Saya juga senang sekali bisa menyanyikan lagu Bulan Limau karena lagu itu kan dari NTT, dan saya juga sangat bangga menjadi anak NTT yang bisa membawakan lagu ini.
0: Oke, dan kemarin itu pas tag videonya tuh Stan, bisa tidak sih spill ke kita Stan tag-nya berapa kali tuh? Atau sekali tag saja tuh video yang dikirim tuh?
1: Guys, dari awal tag untuk kirim RRI ND waktu yang online tuh, mungkin saya adalah peserta dari teman-teman saya dari sekolahnya ada 10 orang.
0: Benar.
1: Dari sana adalah salah satu peserta nih yang tag video ini ulang-ulang kali, kakak, sampai jam 7.
0: Okay.
1: Itu pun juga di ND waktu, dan di ND juga dari jam 4 sore sampai jam 12 malam kakak tag-nya.
0: Oke, okay. itu kenapa?
1: Karena saya.
0: Itu kenapa kalau standingnya tinggi?
1: Itu karena mungkin kita kan apa ya kak, belum terbiasa tuh kakak jadi kagak gugup, takut salah juga pas mungkin. Jadi sampai terbawa di panggung kakak, jadi rasa gugup tuh itu.
0: Oke, hanya rasa gugupnya saja ya, karena mungkin juga pengalaman pertama buat Stain kan ini ya. Nah, kalau misalnya Stain ini menjadi pengalaman pertama di Bintang Radio, ataukah ini juga menjadi pengalaman pertama Stan ikut ajang kompetisi nyanyi nih?
1: Pengalaman saya kalau soal nyanyi memang saya sering nyanyi kak di sekolah,
0: okay.
1: Tapi Stan juga biasa. Tapi kalau untuk lomba-lomba ini baru pertama kali.
0: Dan langsung mewakili Flores dan juga Lembata ya. Berarti memang dari awal saya kasih pertanyaan perasaan Stan itu paling cocok, karena memang shock itu yang bikin Stan juga akhirnya pas
1: ya
0: tag rekaman kemarin itu diulang-ulang sampai di beberapa jam ke depan kan ya Stan ya.
1: Ya,
0: kata. Oke, Stan, kalau misalnya kiat-kiat dari Stan nih, kalau misalnya Stan mau memulai menyanyi gitu, biasanya tuh Stan tuh lakukan apa nih?
1: Pertama satu, latih pernapasan kakak.
0: Oke.
1: Pernapasan mulai itu yang penting. Aku yang ngos-ngosan kalau nyanyi. Ya, yang paling pertama juga harus berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya kalau kita nyanyi mungkin tidak ada yang salah begitu. Pokoknya yang penting berdoa.
0: Yang paling penting itu ya doa dan juga latihan tadi ya. Karena memang sudah latihan tanpa berdoa juga kurang ya. Setelah ini Stan sudah jadi terbaik putri 1 untuk mewakili LPPRRIND menuju ke Real 6 nih ya. Apakah ada perubahan nih dalam cara Stan sendiri untuk memandang kemampuan bernyanyi Stan nih?
1: Ada tetap.
0: Apa itu?
1: Kan awalnya kita yang nyanyi biasa saja, awalnya kita cuma iseng nyanyi, saat persaingan mereka tuh kita tuh harus lebih percaya diri lagi, lebih latihan lagi, pokoknya harus bisa yang terbaik lah dari yang kemarin-kemarin.
0: Oke, tapi kalau lihat kemampuan bernyanyi Stan sampai di detik ini, pandangannya Stan seperti apa?
1: Pandangan saya, menurut saya, bagaimana ya kak?
0: Masih ada kurang di apanya? Cuma, atau mungkin atau kayak ini sudah yang terbaik dari yang terbaik menurut kamu gitu?
1: Mungkin saya kurangnya itu tuh di apa ya kak, ada masukan juga kalau saya tuh banyak kurang di kuasa panggung.
0: Kuasa
1: panggung itu saya kurang. Dan juga belajar pegang mic-nya bagaimana itu saya kurang kekak. Kalau setir kan kalau nada tingginya kita ketarik gitu tuh agak jauh dari naik gitu, dan saya tuh kurang di situ kekak.
0: Oke, jadi yang lebih
1: yang lainnya sebelum sadar.
0: Tapi pas sudah tahu kayak gini, Stan akhirnya berusaha untuk memperbaiki terus-terus atau seperti apa?
1: Saya berusaha memperbaiki kakak supaya lebih baik lagi.
0: Oke, nah ini sudah sampai ke tingkat Korwil 6 nih. Ada tidak sih perbedaan yang Stan rasa ketika bersaing dengan teman-teman sedaratan Flores dan juga Lembata, dan kali ini bersaingnya sedaratan Nusa Tenggara Timur nih, ada perbedaan tidak yang saya rasakan?
1: Ada kakak.
0: Apa tuh?
1: Coba ketemu.
0: Perbedaan ketika Stan lawan teman-teman yang dari daratan Flores dan juga Lembata dan sampai ke Stan ke tingkat Nusa Tenggara Timur nih. Halo.
1: Oke, okay, perbedaannya itu ya kakak?
0: Oke, okay, lanjut deh.
1: Jadi perbedaannya itu maksudnya bagaimana ya kak?
0: Ada tidak perbedaan antara pesertanya gitu? Saya merasa kayak yang waktu di tingkat LPPR RIND itu lebih mudah, terus yang di Korwinus 6 tuh agak sedikit memberatkan student, atau dua-duanya tuh sama saja nih?
1: Menurut saya kak, kalau di RIND ini kan kita sudah juara nih, jadi kalau mau ngelakuin Kupang dan Atembo kita harus lebih bersaing lagi, karena mereka kan juga juara di
0: daerahnya kan,
1: dari Kupang dan Atembo. Jadi kayak merasa kayak ini pasti orang-orang yang kan saat ini kan baru umur 16 tahun tuh kata, jadi kita sudah mulai bersaing dengan mereka yang sudah kuliah dan mereka yang sudah sering bernyanyi. Okay. Jadi rasanya kayak bukan insecure ya, kita emang kalau insecure ya, ya karena kita kan sudah biasa nyanyi ya kan, jadi melawan lagi dengan kita yang ya baru pertama kali lah ya seperti ini.
0: Eh tapi ini pengalaman luar biasa kan Sten ya?
1: Ya.
0: Oke, okay. Kalau bicara soal kemampuan vokal, kita sudah tidak usah ragu ya, karena Stan sudah bisa sampai ke Corwil 6, berarti kemampuan vokal Stan sudah benar-benar diakui nih. Tapi menurut Stan nih, apa sih yang paling penting dimiliki seorang penyanyi gitu, atau mungkin juga seorang peserta bintang radio selain kemampuan vokal?
1: Yang paling penting itu adalah mental,
0: okay,
1: dan juga percaya diri ke kakak.
0: Kenapa nih duanya?
1: Kita juga harus butuh mental dan percaya diri kata. Percuma kalau kita suara bagus, tapi kalau kita nyanyi itu masih takut,
0: okay,
1: kalau takut salah, karena segimana dulu itu percuma. Itu seperti kayak donat, tapi donatnya itu tuh juga butuh meses dan juga keju yang lain-lain.
0: Oh, jadi donat kalau tanpa toppingnya seperti itu ya? Jadi kalau misalnya bicara soal kemampuan vokal, harus ada pelengkapnya yang lain-lain juga tuh, kayak tadi Stan bilang, mental dan juga kepercayaan diri ya. Tapi sejauh ini kepercayaan diri Stan gimana nih? Apakah sudah lebih baik?
1: Ya, kalau ya lebih baik karena mungkin saya percaya diri karena ada orang yang mendukung saya dari belakang, makanya saya harus membayar semua itu tuh dengan percaya diri terus
0: tampil yang
1: terbaik.
0: Benar. Nah, kalau diberi kesempatan untuk pilih satu lagu yang paling menggambarkan perjalanan Stan di bintang radio, lagu apa nih yang bakal Stan pilih?
1: Boleh Lebo sih kak.
0: Kenapa Boleh Lebo?
1: Karena kalau saya menyanyikan lagu Boleh Lebo ini kan lagunya dari NTT nih, sedangkan saya dari NTT. Jadi kalau saya bawakan lagu ini tuh kayak saya rasa kayak bangga karena dengan lagu ini juga saya bisa juara.
0: Oke, benar ya. Jadi merasa kayak perjuangannya tuh lebih terasa di lagu Boleh Lebo begitu ya?
1: Ya. Dan juga tegaknya kau, karena tegaknya kau kan lagunya itu kan sangat tinggi cadangan mantra. Jadi mau bagaimana kan kemarin tuh yang saya nonton dan nonton saya pernah live di taping yang dinilai juri itu bilangnya saya ini suaranya saya ini tercocok, karakter suaranya saya ini tercocok dengan lagunya Lia Bratikanya Kau gitu. Okay. Jadi saya merasa yang memang tidak cocok karena suara saya kan bulat nih kak. Kalau saya sadar kalau karakter saya kan bulat, jadi kalau menang lagi itu tuh butuh suara yang kayak bagaimana kayak Kak Kristiani begitu, suara yang gitu tuh kan.
0: Oke, tapi kemarin waktu perlombaan kamu menyanyikan lagu Teganya Kau Liodra kan?
1: Iya kakak.
0: Oke, tapi tidak menyurut semangatnya Stan kan karena diberi masukan seperti itu?
1: Tidak, justru itu membuat saya tuh kayak kayak gimana? Harus seperti itu, saya terima saja, atau saja itu masukan yang harus saya perbaiki.
0: Oke, benar. Harus punya mental menerima masukan ya berarti.
1: Ya.
0: Oke, kalau punya satu penyanyi favorit yang misalnya kalau ada kesempatan buat bisa nyanyi bersama-sama, dan pilih siapa? Penyanyi luar atau penyanyi Indonesia?
1: Saya suka Agnes Monica.
0: Agnes Monica. Mirip sih suara kalian memang ya kalau didengar-dengar.
1: Ya, saya suka lagunya. Saya suka suara Agnes.
0: Oke, okay. Benar. Kalau bisa lo bicara target pribadi Stain ketika tampil, setelah tampil, sudah tampil di Core Wheel 6 kemarin, targetnya apa lagi nih Stain ke depan?
1: Mungkin target pribadi saya di Core Wheel ini saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan saja ya Kak. Saya sudah berusaha sejauh ini dari latihan di ND, hamba lagu, take video berkali-kali, jaga suara, semua sudah saya lakukan. Sisanya saya serahkan sama Tuhan saja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Tuhan berkehendak, saya bisa lulus dan bawa nama ND sampai nasional, itu puji Tuhan sekali.
0: Yes.
1: Kalau belum, saya tetap bersyukur karena Tuhan sudah izinkan saya jadi terbaik putri jadi terbaik juara satu putri di RRIED dan mewakili Florence.
0: Okay.
1: Yang penting saya sudah berusaha dan tidak mengecewakan orang-orang yang sudah mendukung saya.
0: Keren nih, dan ini juga pengalaman pertama kamu sudah berjalan sejauh ini, jadi apapun hasilnya itu pasti sudah yang terbaik buat kamu nih ya Stain ya.
1: Ya, Papa.
0: Oke, ini sebelum kita tutup nih Stain, mungkin untuk teman-teman anak muda gitu ya di Daratan Forest dan juga Lembata yang sebenarnya punya bakat bernyanyi tapi masih ragu untuk kompetisi gitu, apa nih yang ingin kamu sampaikan ke mereka-mereka nih Stain?
1: Kenapa kan?
0: Untuk teman-teman di Daratan Forest gitu, teman-teman anak muda di Daratan Forest dan juga Lembata nih, misalnya punya bakat bernyanyi, punya suara yang juga indah untuk didengar, tapi tuh biasanya itu ragu atau malu untuk ikut kompetisi gitu, saran Stain atau mungkin pesan apa yang mau Stain sampaikan buat mereka?
1: Mungkin pesan saya itu untuk mereka yang mungkin punya suara bagus tapi kayak rasanya kayak insecure untuk melawan dengan teman-teman lain. Sebaiknya ikut saja. Ini supaya kalian itu tuh bisa apa ya? Kayak bagaimana ya? Kayak coba dulu.
0: Tenang
1: dan tidak, yang penting kita sudah berusaha. Yang penting kalau kita sudah coba untuk berlomba, jadi orang-orang tuh tahu kalau ini anaknya punya suara bagus. Sampai tahu mungkin kita tarik dia ke sekolah lagi begitu.
0: Okay.
1: Kita kan tahu kesempatan datang dan tidak gitu. Dan juga jangan dulu menyerah atau jangan dulu kayak ide ini punya suara bagus, jadi insecure lagi melawan dia. Itu tidak

0: Jadi benar ya. Jadi kalau kita melihat orang yang suaranya bagus, itu jangan dulu insecure, karena kita juga siapa tahu kita juga punya kelebihan dari mereka.
1: Oke.
0: Jadi kalau mereka mau lomba, kalau mereka mau menunjukkan bakat mereka, silakan. Panggung itu selalu terbuka untuk kita yang punya suara bagus kan.
1: Oke, benar sekali. Karena yang pasti suaranya tidak bagus tidak akan menuju ke panggungnya. Jadi memang menuju ke panggung itu adalah kamu-kamu, adik-adik, teman pro 2 dimanapun kalian berada yang punya suara indah gitu ya, untuk didengarkan. Oke, Sten, terakhir nih, kalau misalnya punya 3 kata saja untuk menggambarkan perjalanan kamu di Bintang Radio, apa nih?
0: Kenapa kan?
1: 3 kata untuk menggambarkan perjalanan Sten di Bintang Radio nih. Apakah percaya diri?
0: 3 kata apa tadi kata?
1: 3 kata untuk menggambarkan perjalanan Sten di Bintang Radio tahun ini.
0: Yaitu pertama berani, berusaha dan juga bersyukur.
1: Oke, berani, berusaha dan bersyukur. Thank you Sten untuk waktunya di sore hari ini. Semangat ya untuk apapun hasilnya nanti, kamu sudah menjadi yang terbaik untuk Forest dan juga Lembata nih.
0: Ya kakak, terima kasih.
1: Terima kasih juga buat teman Pro 2 di RRI Kupang, RRI Atambua dan juga RRI Endek. Kita akan jumpa lagi di Sore Ceria Berjaringan edisi berikutnya. Saya Putri, pamit, bye-bye.
2: Sore Ceria Berjaringan.
3: Oke teman Pro 2, akhirnya udah di penghujung acara ya, Sore Ceria Berjaringan Korwel 6. Rara yang nemenin kamu dari Pro 2 RRI Atambua harus pamit deh ya. Oke, terima kasih buat kamu yang udah stay cool, nyimak obrolan seru kita di Sore Ceria Berjaringan sore ini bersama dengan tamu-tamu yang luar biasa berprestasi dari Atambua, Kupang juga Endeh ya, teman Pro 2. Kalau gitu so sorry kalau misalnya ada salah-salah kata ta ya, tapi belum lebaran aku minta maaf aja. Oke deh. Dan buat yang penasaran sama bintang-bintang yang berprestasi lainnya di NTT, jangan lupa simak terus Sore Ceria Berjaringan Korwel 6 setiap Kamis jam 4 sore. So kalau gitu, Rara yang nemenin kamu dari Pro 2 RRI Atambua pamit, sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan Korwel 6 edisi berikutnya. Selamat sore, see you.

Terima kasih baru saja kamu dengarkan Sore Ceria Berjaringan. Program ini disiarkan di Pro 2 RRI Atambua, Kupang, dan ND. Dengarkan terus program ini yang serentak disiarkan setiap hari Kamis jam 4 sore.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lagi dengerin Sore Ceria.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Owlet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
2: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
1: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
2: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
1: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
3: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Aduh, senang banget nih Adila kembali menyapa ya di malam hari yang luar biasa ini teman Pro 2. Dan apa kabarnya nih buat kamu yang lagi nyantai, lagi rebahan, atau mungkin lagi ngerjain tugas malam-malam begini. Senang banget nih di jam 7 malam ini Adelia kembali menyapa kamu pastinya. Dan teman Pro 2, Adelia di sini tidak sendiri teman Pro 2. Kita bakal ngobrol santai teman Pro 2 ya. Dan sebelum itu, pernah tidak sih kamu mikir, wah akhirnya wisuda juga nih, bebas dari tugas, bebas dari kuis, atau bebas dari apapun itu, selamat tinggal dunia belajar. Tapi tunggu dulu, apakah tuntas sarjana itu artinya otak kita sudah bisa pensiun belajar? Nah, itu malam ini kita bakal bedah topik seru banget teman Pro 2 untuk menjawab pertanyaan ini teman Pro 2 ya. Jadi topik kita malam ini, pendidikan sepanjang hayat, mengapa lulus kuliah bukan akhir dari belajar? Spesial malam ini Adelia tidak sendiri ya, melalui line telepon ya, di seberang laut sana di Alor sudah hadir sosok keren dan super menginspirasi teman Pro 2. Beliau ini adalah Bunda Yusfira Abdurrahman SPD yang merupakan ketua IMM cabang Alor Nusa Tenggara Timur teman Pro 2 ya. Oke, langsung saja kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ibu.
1: Halo, selamat malam.
0: Aduh, senang sekali nih kita ketemu lagi ya. Akhirnya setelah sekian purnama tidak bertemu ya.
1: Iya kakak.
0: Oke, bagaimana kabarnya malam hari ini Ibu?
1: Alhamdulillah, baik kakak.
0: Oh, alhamdulillah, baik juga. Baik, luar biasa. Saya dengar dari suara ini semangat sekali ya Ibu ya.
1: Ya betul, memang harus semangat.
0: Oke, betul, harus semangat ya. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol santai bareng sama Pro 2 di sini ya Ibu ya.
1: Ya.
0: Oke, kita langsung aja nih ke pembahasan kita ya. Di pertanyaan yang pertama ini, mungkin kalau dengar kata wisuda, anak-anak muda, Gen Z, Gen Alpha itu kan biasanya langsung berpikir, oh bebas, akhirnya tarik nafas gitu, merdeka dari dunia belajar gitu ya. Dan menurut kakak ibu sendiri, sebenarnya wisuda itu garis finish atau justru garis start buat belajar hal baru nih?
1: Iya, jadi dalam pandangan umum, lulus kuliah tuh sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang telah menyelesaikan proses pendidikan. Nah, setelah memperoleh ijazah, kemudian bekerja, bangun karir, atau menjalani kehidupan masyarakat. Tapi sesungguhnya, lulus kuliah itu bukan akhir dari belajar. Mm-hmm. Jadi karena untuk menjalani kehidupan setelah kuliah dan menghadapi kehidupan nyata, kita perlu pengetahuan-pengetahuan baru untuk menjalani kehidupan-kehidupan baru juga.
0: Oke, betul. Sepakat sih ya. Jadi sebetulnya wisuda itu sebetulnya cuma garis finish untuk satu babak akademis saja ya.
1: Iya, betul sekali kak.
0: Oke, tapi untuk panggung kehidupan yang sebenarnya, dunia yang sebenarnya, wisuda justru titik start gitu ya Ibu ya?
1: Iya betul, titik start.
0: Oke, betul. Dan banyak anak muda nih zaman sekarang yang merasa FOMO dan mengalami quarter life crisis gitu setelah lulus kuliah Ibu. Jadi kayak rasa bingung nih, mau kemana lagi abis ini? Mengapa sih menjaga mentalitas pendidikan sepanjang hayat atau terus mau belajar ini bisa jadi penawar atau justru jurus ampun nih menghadapi krisis anak muda tersebut Ibu?
1: Iya, jadi ketika kita sudah selesai wisuda, itu sebenarnya memang betul kita akan mengalami yang namanya rasa krisis terhadap kita punya kehidupan. Kira-kira kita punya hidup nih mau dibawa ke arah yang bagaimana? Nah, kalau dari saya, setelah wisuda itu, saya karena masih masuk dalam organisasi dan komunitas, jadi saya bisa meluapkan saya punya rasa-rasa seperti itu ke komunitas, sehingga saya juga terus belajar, Kemudian ada satu pengalaman saya waktu itu, karena materi grow mindset ini tidak pernah diajar di bangku kuliah, dan saya berinisiatif untuk mengikuti pelatihan tersebut. Dan tentunya hal itu membawa pelajaran baru buat hidup saya begitu. Dan juga, maka untuk teman-teman semua yang sedang menyaksikan siaran ini, saya pikir memang perlu sekali ketika kita selesai kuliah, kita jangan merasa puas terhadap ijazah yang sudah kita dapat. Tapi kita harus mencari pengalaman-pengalaman baru di luar sana, seperti itu.
0: Betul sekali. Keren banget sih insight-nya ya Ibu ya. Jadi ini penjelasan Ibu ini benar-benar membuka mata dan menenangkan sekali ya untuk anak-anak muda yang lagi overthinking. Jadi ketika kita menanamkan mindset long life learning, kita tidak lagi takut ya pada perubahan ya Ibu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Betul sekali. Karena kayak anak muda tuh kayak melihat tantangan tuh bukan sebagai beban, tapi sebagai bahan pelajaran baru gitu ya. Itu yang bikin kita terus adaptif dan juga tangguh ya Ibu.
1: Iya, betul sekali Kak.
0: Oke, nah kalau tadi kita bicara soal mindset adaptif gitu ya, mungkin Ibu kan pemimpin organisasi IMM ya, ketua di Alor gitu ya, yang isinya pasti anak-anak muda yang kritis banget ya Ibu ya. Betul, kritis, dinamis ya. Secara real, mungkin apa sih bedanya belajar di bangku kuliah yang serba terstruktur sama belajar dari kehidupan atau berorganisasi gitu di tengah masyarakat?
1: Jadi tentunya ada perbedaan yang sangat jelas dalam ketika kita belajar di bangku kuliah dan belajar di kehidupan nyata. Nah, kalau kita belajar di bangku kuliah itu kita belajar sesuai dengan materi yang sudah tersedia, kemudian seperti diberi tugas, kita kerja, kita presentasi, jadi polanya begitu-begitu saja Kakak. Sedangkan kalau kita belajar pada kehidupan nyata, belajar real life, maka hal itu berbanding terbalik dengan apa yang kita belajar di bangku perkuliahan. Secara kan kehidupan ini dia terus maju, terus berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, hal itu yang memang perlu kita sebagai anak muda itu harus adaptif terhadap perubahan tersebut. Nah, untuk bisa adaptif, maka kita juga harus mengisi kemampuan-kemampuan kita dalam bidang-bidang tertentu.
0: Sepakat sih ya. Jadi salut banget sih ini, memang betul ya sama perspektif kepemimpinan Ibu sih, keren ya. Di kuliah kita belajar dapat materi dulu baru ujian gitu ya. Tapi kalau di masyarakat dan organisasi kita dikasih ujian dulu nih baru dapat pelajaran gitu ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Betul. Jadi kita belajar di kehidupan itu mungkin yang selama ini Ibu jalani ya, sebagai ketua gitu ya, mungkin melatih kesabaran, kepemimpinan, dan juga mungkin kepekaan empati yang tidak ada dalam lembar soal ujian akademis di bangku kuliah itu ya.
1: Iya, betul Kakak.
0: Oke. Luar biasa, perspektif yang keren sekali ya. Nah, kita ngomong-ngomong soal dinamika dunia saat ini dulu nih Ibu. Dunia kan sekarang berubahnya tuh cepat sekali ya Ibu ya. Ada AI, teknologi digital, dan macam-macam gitu ya. Kalau Gen Z atau lulusan baru kayak malas up skill begitu tuh, atau merasa ini sudah cukup lah ilmu saya sarjana gitu ya, S1 gitu, S2 gitu, mungkin risiko terbesarnya apa sih Ibu di era sekarang ini?
1: Risiko terbesar itu adalah kita pasti akan tertinggal.
0: Sepakat.
1: Karena ketika dan kalau kita tertinggal itu pasti kita sudah tidak dibutuhkan lagi, baik di dunia kerja. Nah, karena perubahan begitu cepat, dalam beberapa bulan saja itu AI itu dia sudah meluncurkan aplikasi-aplikasi baru. Jadi memang kita itu harus betul-betul belajar dan betul-betul menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada, dengan teknologi-teknologi yang ada. Karena Karena jangan sampai kita mau kalah ya sama gen alpha.
0: Betul. Bener banget sih. Oke, okay, betul. Ya,
1: jadi begitu, Kak.
0: Oke. Okay. Memang jawaban Ibu ini yang satu ini nih tegas tapi membakar semangat banget nih, singkat, padat dan langsung menampar kita nih biar tidak malas belajar gitu. Ini mungkin teman-teman Pro 2 yang mendengarkan langsung merasa tertampar nih Ibu, buat yang malas belajar kalian mau dikalahkan nih. Betul, jangan mau kalah nih. Di dunia kerja sekarang kan semua serba digital apalagi ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi jujur nih, kadang anak muda nih semangatnya tuh belajarnya tuh naik turun nih, termasuk saya juga nih. Mungkin ada kalanya rasa capek atau jenuh, apalagi kalau udah kerja gitu ya. Mungkin bagaimana sih tips ala Ibu menjaga api semangat belajar itu tetap menyala gitu tanpa bikin kita burn out atau stres gitu.
1: Jadi kalau saya itu konsisten itu lebih baik. Jadi terkadang kan kita kalau sudah sibuk dengan pekerjaan, kita punya kerja dengan pekerjaan yang ada di rumah, itu pasti kita sudah pikir kita tuh tidak punya waktu untuk belajar. Nah, sedang kalau bisa dilihat-lihat, sebenarnya kita cuma butuh konsistensi saja, Kak. Jadi perlu meluangkan mungkin 15 menit paling sedikit, Kak. 15 menit untuk kira-kira dalam minggu ini nih apa yang mau kita kuasai. Misalnya saya kurangnya di komunikasi. Komunikasi saya jelek. Oh ya sudah, berarti dalam minggu ini saya pasang untuk membangun skill komunikasi saya. Nah, dalam satu hari itu kita bisa pasang waktu 15 menit untuk mendengarkan video-video pembelajaran terkait skill komunikasi. Seperti itu, Kak, kalau dari saya.
0: Betul sih. Keren, betul. Jadi saya suka banget nih sama cara belajar yang Ibu sampaikan ini ya. Ini bikin belajar terasa ringan dan menyenangkan gitu ya. Jadi kalau kita tarik ke konteks daerah kita tercinta nih Ibu, sebagai tokoh muda dan penggerak di Alor gitu ya, sejauh mana sih Ibu melihat pentingnya semangat belajar sepanjang hayat ini untuk kemajuan daerah kita di Nusa Tenggara Timur?
1: Memang kalau untuk melihat sumber daya kita dalam membangun semangat-semangat seperti ini, itu memang sangat penting, Kakak. Karena daerah ini butuh orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang mampu untuk memajukan kita punya daerah. Begitu. Jangan sampai kita punya generasi ini adalah generasi yang malas tahu, generasi yang cuma bisa main game saja. Lalu arah daerah ini mau dibawa kemana? Begitu. Jadi saya pikir untuk memajukan kita punya daerah, kita perlu generasi-generasi yang melek. Kalau saya itu, saya sering campaign tentang literasi. Begitu. Jadi memang kita mulai dari literasi, dari anak-anak dulu. Kita membangun pentingnya literasi, pentingnya membaca, pentingnya menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru kepada anak-anak. Kemudian hal ini yang terus kita perjuangkan sampai pada tingkatan orang dewasa. Jadi saya pikir kalau misalnya kita punya masyarakat NTT khususnya Kabupaten Alor ini melek literasi semua, maka dinamika-dinamika yang terjadi ini pasti kita mampu baca dan mampu tahu arah dan tujuannya akan dibawa kemana.
0: Betul.
1: Saya pikir begitu.
0: Wow, jadi sangat krusial ya Ibu ya.
1: Iya.
0: Oke, betul sekali. Karena kemajuan daerah NTT ini tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam saja, tapi seperti yang tadi Ibu katakan itu, oleh kualitas sumber daya manusianya ya.
1: Iya, betul sekali Ibu.
0: Iya, jadi untuk anak-anak muda dimanapun berada, entah di Alor, di Belu, atau di seluruh Nusa Tenggara Timur yang sedang mendengarkan kita, terus belajar dan berinovasi ya. Kita sedang membangun fondasi daerah yang mandiri, cerdas, dan pastinya bermartabat ya Ibu ya. Oke, luar biasa, keren sekali. Nah, Ibu membawa semangat ke daerahan ini nih. Ibu kan pemimpin IMM cabang Alor gitu ya, organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Mohon maaf kalau salah.
1: Iya, betul.
0: Baik. Mungkin nilai-nilai atau tradisi belajar seperti apa sih yang selalu Ibu tanamkan ke kader-kader IMM di alur nih supaya terus punya rasa haus gitu akan ilmu?
1: Kalau tradisi-tradisi dalam ikatan mahasiswa Muhammadiyah yang sampai saat ini dijalankan itu adalah kajian rutinan.
0: Oh,
1: jadi setiap minggu itu teman-teman dari komisariat itu selalu membuat kajian-kajian. Ada kajian berbasis agama, ada kajian berbasis sosial. Jadi seperti itu. Kajian-kajian itu yang dibangun di lingkungan kampus sehingga banyak mahasiswa-mahasiswa yang merasa tertarik untuk bergabung dan juga membangun budaya-budaya kajian itu.
0: Wow, keren banget nih. Super sekali sih sama karakter kepemimpinan yang Ibu jalankan saat ini ya. Visioner banget nih. Oke, teman Pro 2, benar-benar sosok teladan ya untuk kita semua ini ya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung obrolan seru kita. Yang terakhir nih Ibu, mungkin boleh dong kasih closing statement atau pesan singkat manis tapi nendang dan menampar teman-teman Pro 2 dimanapun berada yang lagi mendengarkan kita malam ini, khususnya anak muda yang mungkin lagi ragu melangkah atau bingung mau belajar apa lagi setelah lulus. Silakan.
1: Jadi lulus kuliah itu bukan berarti seseorang telah mengetahui segala sesuatu. Kelulusan dia hanya menunjukkan bahwa seseorang telah menyelesaikan satu tahap pendidikan dan siap memasuki tahap kehidupan berikutnya. Oleh karena itu, ijazah membuka pintu, tetapi kemauan untuk terus belajar menentukan sejauh mana seseorang dapat melangkah. Saya pikir begitu.
0: Wow, keren sekali. Jadi dapat saya simpulkan quotes. Saya mau kasih quotes malam hari ini. Bisa kita simpulkan dari yang tadi Ibu sampaikan ini. Jadi ijazah tanda pernah sekolah, tapi belajar adalah bukti kita masih hidup ya Ibu ya. Boleh ya?
1: Ya,
0: oke, penutup yang indah sekali dan pas sekali untuk menutup obrolan penuh gizi kita malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Bunda Yusfira Abdurrahman SPD, Ketua IMM Cabang Alor NTT yang sudah meluangkan waktunya berbagi energi positif dan inspirasi luar biasa malam ini untuk teman-teman Pro 2. Sehat-sehat terus, sukses selalu ya Ibu ya untuk kepemimpinnya di IMM Alor dan seluruh pengabdiannya di NTT.
1: Baik Ibu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Sampai ketemu lagi.
1: Sampai ketemu lagi.
0: Oke, bye-bye. Oke teman Pro 2, itu dia obrolan menarik, seru banget sih ya teman Pro 2 ya, ngobrol sama Ibu Bunda Abdurrahman ya. Keren banget sih, jadi pesan moral malam ini jelas ya, lulus kuliah itu bukan garis finish, tapi pintu masuk ke level belajar yang sesungguhnya. Tetap penasaran, tetap belajar, dan tetap menebar manfaat dimanapun kamu berada. Dan terima kasih buat kamu yang sudah setia mendengarkan. Adalia masih menemani kamu, teman Pro 2, di Jaga Malam, tentunya sampai dengan pukul 12 malam nanti.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman berdua. Gimana kabar kamu di awal

Bulan Oktober ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya, teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band nih teman bro, tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya dan sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Alright, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Bang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, hormat. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini, yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Aduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya. Benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya di 2023 kan saya rilis album solo. CLBK judulnya. Bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. Yeah. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Yeah. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya ke MLC ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ngobrol-ngobrol soal
1: aku CLBK. Aku kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Ya aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu di apa ya, diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi kalau yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Maru Muri gitu kan. Yes. Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga sama bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu,
0: bener.
1: Kiri keluar lagi gitu, jadi nggak nempel. Bener. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak. Ini lagu bagus pak. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang telinga era 90-2000an ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikal ekas mereka gitu kan.
0: Benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya bang.
1: Begitu, ya.
0: Boleh
1: dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitulah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
0: Yes. Benar-benar. Karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu, gitu ya bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya bang ngerilis single terbarunya lagi nih, yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Oh, itu featuring sama
0: Ini featuring sama Son of Vanca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2, Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwaku ini
1: terbaru.
0: Ya. Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh The Cat, terus ganti nama jadi Marvels, dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen, dia nantang gitu, range-nya soalnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, Rudy langsung wah sembarangan nantang nih.
1: Pas diproduksi tang oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya.
0: Oh.
1: Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada, dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Oh, oke.
1: Di waktu gitu tetap ada gitu di hatinya gitulah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana ngasih yang dia.
0: Oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Oke. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayangnya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman pro 2. Jadi itu ya. Dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya, boleh banget teman pro 2 langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman pro 2 ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku. Ini kalau kota orang, tadi juga kata bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya bang ya.
1: Vibe-nya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sutradaranya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Tentuannya mungkin oke okay lah,
0: udah magis lah emang, ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Ya, alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Diajak kerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya, sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya oh, ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Okay, dapat kan gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan gitu? Lagunya gini. Takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada stringnya kurang ini terus harus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini-gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu kepengen ya obrolan dari sutradara gitu kan.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup apa ya, banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya bang ya?
1: Iya.
0: Benar. Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih bang untuk produksi? Karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis Nandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuman tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
0: Yeah.
1: Nah, biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena tuh wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas di tag suaranya bindeng.
0: Wah, enak. Ini yang nyanyi siapa nih gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng gitu.
1: Ngaus-ngaus gitu tadi.
0: Bener. Benar. Tapi kalau kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya. Notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah. Dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Okay. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar-benar. Cuman-cuman di situ aja ya, paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Produ yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Apa ya, sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, guys. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Nanti ada, bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, boom bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya iya, itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar
1: ya,
0: benar.
1: Dulu Serius ya. Terus Bedu ex Cabut dan saya ex Kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya
0: bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi ya, lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau enggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
0: Okay.
1: Rocker Cetar sama Pandemi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin nextnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkasnya mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih prediksi harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya, biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener-bener. Kita tadi off air malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan. Yes. Intinya itu sih. Dengan cara, maksudnya tanggapan orang tuh, tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, belum tentu gitu. Nah,
1: itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal, tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi ya. Makan cabai.
0: Kepedesan ternyata, kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. boleh
0: lah ya dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi? Iya.
1: Benar kan? Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita pecah fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir nih ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR_label. BCR underscore ya musik lah. Akunnya saya juga di Rudy underscore Nugra 22.
0: Sekali bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke, boleh
1: satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase menang untuk kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan ternyata bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit dan juga
1: Rudy
0: Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Masih dijaga malam Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu, dan masih bareng sama saya Adelia Manek di sini. Teman Pro 2, sudah pukul 9 lepas 21 menit, itu artinya kita sudah dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan seperti biasa di jam-jam begini, Adelia mau ajak kamu, Adelia membuka segmen sesi curhat cerita refleksi. Hari ini kamu kenapa? Mungkin hari ini kamu lagi sakit hati mungkin, atau hari ini kamu lagi cemburu mungkin, atau hari ini kamu lagi apa nih, lagi punya masalah, mungkin boleh banget cerita refleksi ke Adelia di sini teman Pro 2 ya. Boleh bergabung sambil request lagu favorit kamu yang pengen banget kamu dengerin di malam hari ini, sambil menatap langit-langit kamar, sambil ngomong sama tembok ya. Oke, mungkin boleh bergabung di 0851-3728-7493. So, Adelia akan menemani kamu sampai dengan jam 11 nanti di Jaga Malam. Jadi pastikan kamu harus banget gabung nih sama Adelia di sini. Kita bakal seru-seruan ya, no galau-galau club di sini ya. Oke, Adel tunggu partisipasinya.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah, ah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, weh, kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja, lu.
1: Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bapak.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Pada akhir 1980-an atau di masa Orde Baru, pemerintah Indonesia melalui Menteri Penerangan Harmoko melarang peredaran lagu-lagu yang mendayu-dayu dan berlirik cengeng atau lagu galau. Hal ini dilakukan karena lagu galau dianggap bisa melumpuhkan semangat hidup dan semangat kerja yang berpotensi menghambat pembangunan. Lagu galau juga dinilai bukanlah kenyataan yang ada dalam masyarakat. Instruksi atau larangan itu disampaikan Harmoko pada perayaan ulang tahun TVRI ke-26 pada 24 Agustus 1988. Larangan yang dikeluarkan Harmoko ini bertepatan dengan meledaknya lagu Hati Yang Terluka yang dinyanyikan oleh Betaria Sonata yang diciptakan oleh Obi Mesak, musisi kenamaan dari Pulau Rote.

0: jaga malam di Produa atau buah. Jangan galau malam-malam.
1: Sembilan puluh sembilan koma delapan, nah Produa FM atau buat teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Dan pastinya masih bareng sama Adelia di sini ya, makin malam makin makin mikirin dia nggak sih? Bercanda teman Produa, nanti ada yang kesindir lagi. Nah teman Produa, masuk ke jam-jam rawan nih, jam dimana lampu kamar sudah redup, isi kepala makin ramai dan kenangan lama mendadak minta di play ulang gitu ya. Oke, ada satu request masuk nih dari teman Produa yang lagi struggling banget sih sama perasaan sendiri. Ya enggak sih, Kak? Dari Kak Lara nih, katanya selamat malam, maaf mengganggu sebentar, mau izin request lagu. Boleh ya. Dan lagunya Seventeen yang telah merelakanmu. Katanya semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Terima kasih banyak Kak Lara sudah bergabung ya. Dan lagu ini tuh sejujurnya agak bahaya ya Kak ya, kalau diputar jam segini. Kenapa Adelia tuh bilang bahaya? Karena liriknya tuh benar-benar kayak diremes-remes nih hati kita Kak. Ngerti gak sih? Tentang seseorang yang terpaksa harus melepaskan orang yang paling dia sayang, bukan karena sudah tidak cinta, tapi karena sadar kalau bertahan pun cuma bakal saling menyakiti. Asik banget nih. Dan gimana ya, kadang hal tersulit dari mencintai itu bukan saat kita harus berjuang, tapi saat kita harus belajar ikhlas ya, melihat dia lebih bahagia sama pilihan yang baru. Meskipun pilihan itu bikin bukan kita begitu ya. Jadi sakitnya tembus ke tulang rusuk sampai ke tulang belakang. Dan buat kamu yang lagi di posisi ini, yang lagi belajar melepas walau dada rasanya sesak, kamu hebat banget sih ya. Merelakan itu bukan tanda kamu kalah, tapi tanda kalau kamu cukup dewasa, teman Produa, untuk memilih kedamaian. Jadi tidak usah ditahan. Kalau mau nangis, nangis sedikit aja malam ini ya, boleh. Tempatnya aman kok ya, dijaga malam. Oke, okay, so this is for you, Seventeen, merelakanmu. Check this out.

Dan Netepang Pro 2, baru saja kita dengarkan lagu requestan dari Kak Lara. Dan katanya terima kasih banyak Kak Adelia sudah diputerin lagunya. Semoga di awal bulan ini Kak Adelia selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan kebahagiaan. Semoga apa yang belum terwujud di bulan lalu bisa tercapai dan menjadi kenyataan di bulan ini. Amin. Aduh, terima kasih banyak ya. Aduh, asli. Baca pesan kamu barusan langsung bikin hati hangat banget nih. Terima kasih banyak ya buat doa dan ucapan manisnya di awal bulan Oktober ini. Amin. Doa terbaik yang sama meluncur deras juga buat kamu, Kak Lara. Dan semoga di bulan yang baru ini langkah kamu makin ringan, rezeki lancar, dan semua niat baik atau impian kamu yang sempat tertunda kemarin bisa pelan-pelan terwujud dan jadi kenyataan indah di bulan ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih sudah setia menemani Pro 2 Atambuah malam ini bersama Adelia di sini. Dan kita lanjutin lagi kebersamaan kita. Kita dengerin lagi lagu-lagu seru, lagu-lagu hype berikutnya. Dan buat kamu yang belum sempat berpartisipasi, boleh banget. Kita masih punya 20 menit lagi, teman Pro 2. So, Adel tunggu. 500.

Masih di Jaga Malam Pro 2 FM Atam Buah, teman terbaik kamu. Dan ada request lagi nih dari Kak Iki. Katanya malam Kak Adelia Manek, cantik kembarannya Nagita Slavina, penyiar favorit Iki di Pro 2 Atam Buah. Iki boleh ikut Jaga Malam. Iki mau request lagu dari Anji, judul Bidadari Tak Bersayap. Lagu ini khusus buat My Bidadari Tak Bersayap, jeng jeng jeng, Kak Adel seorang. Wah, Iki mau ucapin selamat atas jabatan baru sebagai Wakapolres Opa Kompol Iwayan Sunarta SE, yang dimana Opa Wayan bertugas sebagai Wakapolres Rotendao. Dan hari ini tanggal 1 Oktober Opa Wayan sudah aktif di Polres Malaka. Semoga naik jabatan. Iki doakan Opa Wayan bisa jadi Kapolres Kupang Timur, amin. Dan Iki mau selamat malam buat Bapak ganteng ya Pak ya, hebat dengan profesinya masing-masing, yang sudah stay dalam WA group berteman. Yang pertama ada AKBP Yohanes Nisa Pawali, Kapolres Sumba Barat. Dan salam-salam yang kedua untuk Yapri Sontaklal, Guru Bahasa Indonesia SMP 2 Rotendao. Dan salam-salam yang ketiga untuk Liv Babies, Guru SMK 2 Kupang City. Dan yang keempat untuk Jeropan Muti, pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Kupang. Dan yang kelima untuk Yufren Loak, owner toko kaca Saraswati Klungkung Bali. Oh mohon maaf, Saraswati ya, Klungkung Bali. Jadi total semua member WA Group Pertemanan ada 198 juta member. Semoga katong semua selalu kompak dan solid, biar tali silaturahmi katong terjalan erat. Pinjam dulu $100 tiles. Iki punya pantun 2 bait khusus buat Iki dan Adel yang dengar bantu cakep sa. Oke. Jadi teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan, tolong dibantu cakepnya. Biar Adel bacain ini tuh makin bersemangat ya. Oke, baiklah, boleh kita baca Kak Iki? Katanya boleh. Biar Kak Iki mendengarkan di sana saja ya. Baik, pantunnya pergi ke toko membeli pita. Cakep, pita dipasang di atas meja. Cakep banget nih. Iki rela jadi pahlawan cinta asal Adel yang jadi ratunya. Makan bubur campur santan, rasanya enak tiada dua. Iki dan Adel memang pasangan romantis dan cocok berdua. Dadah, bye-bye ke Adel, God bless you. Gak butuh uang, sudah gajian sih.

Tapi bagian cocok berdua itu agak maksa Iki ya. Harus minta persetujuan sama teman-teman Pro 2 dulu nih. Dan bercandanya kita rem dikit dulu ya. Dan seluruh kerabat kerja ya, mau mengucapkan selamat dan sukses untuk Kompol Iwayan Sunarta SE atas jabatan barunya sebagai Wakapolres Kabupaten Malaka ya per 1 Oktober ini. Semoga makin amanah, makin sukses dan lancar dalam mengayomi masyarakat Malaka. Doa dari Iki biar next jadi Kapolres kita aminkan paling kencang ya. Dan gokil sih ya, member grupnya katanya sampai 198 juta orang. Keren banget nih. Ini grup WA atau populasi satu negara Iki? Tapi mantap ya. Semoga WA grup berteman makin kompak dan solid terus. Dan oh iya tadi bilangnya God bless you gak butuh uang gara-gara udah gajian kan. Tapi kok di tengah-tengah sempat pinjam dulu 100 dolar sih. Bercanda. Boleh pinjam dulu 100 Kak Iki. Oke, dan oke, kita bakal puterin lagunya buat Kak Iki.

0: Rangga mana sih? Nah, itu dia. Rangga?
1: Iya, Ma.
0: Sini, Nak. Sini. Sayang, lebaran nanti jangan lupa minta THR sama orang-orang ya, Nak.
1: Siap, Ma.
0: Kalau ada yang datang, Rangga bilang, THR buat Rangga mana? Oke?
1: Oke, Ma.
2: Ma, kok ngajarin anak minta-minta sih?
0: Loh, emangnya kenapa, Pa? THR kan udah jadi tradisi lebaran.
2: Tidak ada yang salah dengan tradisi tersebut. Asalkan kita sebagai orang tua jangan malah mengajarkan anak kita untuk minta THR, Ma. Tanpa sadar kita mengajarkan anak menjadi sosok yang senang meminta-minta.
0: Masa sih?
2: Lebih parahnya lagi, Ma. Itu bisa tertanam ke dalam alam bawah sadar mereka dan menjadikannya sebagai karakter diri mereka. Mama gak mau kan anak kita menjadi pribadi yang gemar meminta.
0: Maafin Mama ya, Pa.
2: Ya udah, jangan diulang lagi ya.
0: Tapi THR buat Mama ada kan, Pa?
2: Mama.

Temang Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Adelia Manek mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Jumat 2 Oktober 2026 dari Jalan Iltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Oke teman Bredio, selamat pagi buat kamu semua yang lagi dengerin suaranya email ya. Yeah, welcome back to 99,8 Bredio FM Atom buat teman terbaik kamu. Ih, gimana kabarnya pagi ini teman Bredio, pada sehat nggak nih? Ya, harus pada sehat ya, soalnya ini hari Jumat menuju ke Sabtu yang kita semua tunggu-tunggu banget ya. Tapi jangan bahas soal Minggu deh, agak-agak gimana gitu ya teman Bredio. Oke, seperti biasa nih, Imel bakal temenin kamu selama beberapa jam ke depan sampai di jam 11. Hari ini agak panjang, nemenin kamu pagi ini dari jam 6 sampai jam 11 siang, teman berdua. Seperti biasa bakal kasih kamu informasi-informasi buat nemenin pagi kamu. Mungkin ada yang WFH, ada yang lagi prepare mau ke kantor, ada yang ke sekolah, ya. Kemanapun kamu mau pergi hari ini, stay safe di jalan. Dan semua kegiatan kamu, semoga hari ini terselenggarakan dengan baik ya teman berdua. Oke, kita lanjut ke informasi pertama dari tim nasional Indonesia yang unggul 6-1 atas tim nasional Bangladesh pada babak pertama pertandingan grup A FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Karno hari Kamis kemarin teman berdua. Jadi Indonesia unggul berkat gol yang dicetak oleh Mitchell Baker dan Rizky Ridho dan juga Justin Hubner ya. Sedangkan Bangladesh sendiri sempat membalas nih lewat Muhammad Syahrir Emon. Ya kita teman berdua, dan Indonesia menunjukkan penampilan dominan dan menekan lini pertahanan Bangladesh sehingga bisa menciptakan 6 gol ke gawang Mehdi Hasan Srabon tersebut. Indonesia berhasil unggul cepat pada menit ke-11 setelah umpan dari Ole Romeni yang dikonversikan menjadi gol oleh Mitchell Baker, sehingga skornya itu berubah 1-0 dan akhirnya terus bertambah dan Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 6-1. Wih, gokil banget ya teman berdua. Ini kabar begini pagi-pagi bikin kita makin happy nih teman berdua. Biar kamu makin happy banget, Imel tambahin satu lagu yang bisa bangkitin mood kamu di pagi ini. Ada lagu terbaru dari Chanyeol teman berdua, Song For You.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Sih?

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Antu teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
6: Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi di Spada. Kali ini informasinya dari Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid yang negasin kalau pemerintah Indonesia konsisten banget nih untuk memutus akses terhadap konten judi online di ruang digital Indonesia, dimana ini tuh untuk menekan ruang gerak para pelaku kejahatan transnasional itu biar tidak terus mengincar korbannya nih teman Pro 2. Jadi penanganan untuk pemutusan akses ini memang perlu konsisten dilakukan, karena emang setelah satu akses diputus, pelaku kejahatan tuh malah cepat untuk membuat situs, akun atau gunain jalur lain untuk menyebarkan promosi perjudian, termasuk manfaatin kolom komentar di platform digital. Jadi sekarang tuh semakin ganas ya teman berdua. Satu situs diblokir, muncullah 1000 situs lainnya. Bahkan yang tadi tuh ngeri banget, ada pemanfaatan kolom komentar di platform digital. Apalagi buat kita semua yang suka banget, netizen Indonesia tuh kan kocak-kocak banget ya kalau di kolom komentar. Nah, jadi mereka tuh sering muncul di situ. Mana kita tuh suka banget kalau nonton video atau apa gitu di TikTok atau di apalah segala macam sosial media gitu kan, kita suka banget ya ngecek komentar kayak, ih pasti komennya lucu-lucu banget. Iya, mereka muncul di situ. Jadi ya mesti hati-hati banget teman berdua. Nah, Kementerian Komdigi sendiri lewat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital selama periode 20 Oktober 2024 sampai 28 September 2026 itu udah mencatat telah nanganin dan memblokir akses ke sebanyak 4,1 juta konten judi online yang mana ini mengganggu keamanan ruang digital Indonesia. Jadi ya sih udah sebanyak itu 4,1 juta tapi ya susah ya kalau dari kitanya sendiri tidak bisa menahan diri, karena mereka tuh akan sering muncul lagi. Jadi kontrol diri lo kids. Oke, ya seperti itu teman berdua. Semoga kita semua bijak dalam bermedia sosial. Kita lanjut, ada Tulus 17. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: ready.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Pro 2 FM, Atambua, teman terbaik kamu!

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana Denny?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
8: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
7: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
8: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Balik lagi di Sepada Teman Pri 2. Sekarang nih ya, kesini-kesini gunung-gunung Indonesia pada kompak banget. Yang terbaru Teman Pri 2, Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi tanggal 1 Oktober kemarin jam 10.00 waktu Indonesia Barat dengan aktivitas letusan terekam pada seismograf, meski ya kolom abu tidak teramati secara visual lah ya Teman Pri 2. Jadi katanya rekaman seismik nunjukin adanya aktivitas letusan, tapi kondisi puncak yang tertutup awan ngebuat si perkembangan kolom erupsi ini belum terlihat dari pengamat langsung. Kata petugas pos pengamatan Gunung Api Merapi Ahmad Rifandi di Bukit Tinggi kemarin Teman Pri 2. Dia juga bilang kalau erupsi itu tercatat punya amplitudo maksimum 19,5 mm dengan durasi gempa letusannya itu sekitar 27 detik. Dia juga bilang kalau sebaran abu vulkanik ini terpantau mengarah ke bagian selatan Gunung Merapi, yakni di wilayah Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Jadi stay safe aja ya semuanya, karena sekarang ini lagi ganti-gantian banget. Semoga ya kita semua tetap aman di pagi ini. Dan kita masih di Sepada juga nih Teman Pri 2. Emang mau ingetin untuk kalau kamu beraktivitas di pagi ini, karena sekarang juga sedang musim peralihan, jadi lagi panas-panasnya banget ya guys ya. Jangan lupa untuk pakai sunscreen atau sunblock kalau kamu mau pergi-pergi atau aktivitas di luar ruangan, biar kulit kamu tidak gosong gitu ya. Karena ternyata kalau kulit kamu terpapar sinar UV itu ada bahayanya juga loh, bisa menyebabkan ya amit-amit kanker kulit. Aduh, no banget. Jadi jangan banget di skip ya, sunscreen itu penting banget Teman Pri 2. Cowok cewek bisa pakai kok, kenapa sih kalau cowok pakai aman aja kalau menurut saya mah ya. Kita lanjut lagi Teman Pri 2 terakhir kali dari Wijaya 80. So, here we go.

0: Nak, apakah kamu sudah membersihkan kaca hari ini?
1: Sudah, Bu.
2: Terima kasih ya, Nak. Kamu sudah membantu Ibu sehingga rumah kita menjadi bersih.
1: Iya dong, Bu. Kebersihan kan sebagian dari iman.
2: Betul, Nak. Ibu salut sama kamu.
1: Kebersihan sebagian

Mulia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Teman Radio ada The Pop Star dengan penasaran. Penasaran info apa bakal Imal kasih buat kamu lagi di pagi ini. Kamu tahu kan grup K-pop yang namanya Winner, teman berdua, yang pokoknya udah lama banget mereka itu tidak comeback, terus tidak ada info-info juga nih, gak ada update-update. Tiba-tiba ada update yang terbaru, tapi gimana ya, agak-agak gimana gitu teman berdua. Yang terbaru, anggota boy group dari si Winner ini, Mino, tahu kan Mino? Nah, Mino ini dijatuhi hukuman 1 tahun penjara yang ditangguhkan selama 2 tahun oleh pengadilan distrik barat Seoul. Atas tuduhannya tuh apa sih teman-teman? Jadi tuduhannya itu adalah berulang kali gak masuk kerja selama menjalani wajib militer alternatif. Jadi yang buat para K-popers, pecinta K-drama, pasti tahu lah ya soal wamil. Kita juga tahu di Korea Selatan itu ada yang namanya wamil, wajib militer, yang bakal dijalankan oleh cowok-cowok, oleh pria-pria di atas usia 20-an ke atas ya, dimana itu wamilnya tuh bisa dulu tuh 2 tahun, sekarang-sekarang tuh kayaknya 1 tahun berapa bulan gitu ya teman berdua. Nah, Mino ini tidak masuk kerja, jadi kan itu menjadi tentara di layanan gitu lah ya, di pusat layanan gitu. Nah, dia ini tidak masuk kerja teman berdua, jadi memang dia dijatuhkan hukuman setelah pengadilan distrik barat Seoul menyatakan So Mino ini bersalah telah melanggar undang-undang dinas militer. Mino sendiri didakwa tidak hadir pada di tempat tugas selama 102 hari secara berturut-turut waktu menjalani tugas sebagai pekerja layanan sosial di sebuah fasilitas di Seoul bagian barat. Jadi dari Maret 2023 sampai Desember 2024 gitu. Jadi jaksa juga sebelumnya menuntut hukuman 18 bulan penjara untuk Minho. Sebelumnya putusannya dibacakan kalau Son Minho menyatakan dirinya emang menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada orang-orang yang selama ini udah kasih perhatian buat dia, terkhususnya buat para fans yang udah mendukung, tetap mendukung ya. Tapi kita doain aja biar ini menjadi suatu pembelajaran gitu ya, dan tidak akan terulang lagi. Ah, gitulah ya. Jadi tidak masuk kerja itu ya artis K-pop aja itu ya. Jadi teman berdua, kita harus rajin kerja karena kita lagi butuh duit banget nih. Pagi-pagi begini ya, semoga kamu termotivasi deh biar masuk kerja ya. Kita lanjut lagi teman berdua, ada JKT48 dengan Rhapsody. So, here we go.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: Halo, iya calon kakak iparku.
1: Niki, kakak kamu di mana sih? Kok susah banget dihubungin?
0: Iya, HP-nya udah dijual tuh, Kak. Katanya nggak sanggup bayar pinjol.
1: Loh, kok pinjol? Apa hubungannya sih?
0: Iya, HP-nya kemarin beli pakai uang pinjol. Jadi dijual lagi HP-nya buat bayar angsuran pinjol.
1: Ah, ya udah deh. Ntar aku beliin di HP baru. Pakai uang pinjol.
0: Ya elah, Kakak. Kok malah ikut-ikutan sih?
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak. Hati-hati tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.

Mari kita mengenal Benteng Ranuhitu atau Benteng Lapis Tujuh. Ranuhitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak. Artinya, Benteng Lapis Tujuh. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki tujuh lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulan Fehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dari padang rumput Fulan Fehan, Benteng Ranuhitu tidak kelihatan, meskipun sangat dekat. Ini karena benteng berada dalam rimbunan pepohonan. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran tujuh lapis. Pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu, hingga tiba di tempat utama. Suhu yang dingin membuat pepohonan serta bebatuan dalam kawasan itu ditumbuhi banyak lumut. Di dalam benteng terdapat meriam perang, juga makam raja, permaisuri, panglima perang, serta beberapa makam lainnya dan tempat ritual. Ada sejumlah kisah mengenai sejarah benteng misterius ini, termasuk bahwa ia dikerjakan 30 pasukan perang dari pagi hingga sore hari, lalu dilanjutkan malam hari oleh makhluk gaib. Pada lapisan ketujuh benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesak. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, Benteng Ranuhitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda.

Alright, teman berdua, it was D.O. with Dancing Party ya. Pagi-pagi ngedancing party bareng sama D.O. nih. Oke, okay, teman berdua tahu kan film yang judulnya Para Perasuk. Jadi film ini berhasil memborong penghargaan Asian Academy Creative Awards 2026 sebagai pemenang nasional asal Indonesia. Ih, gokil banget. Jadi karya dari besutan Noregas Banuteja ini mendapat sejumlah penghargaan termasuk Best Actor, Best Actress, sampai Best Feature Film. Sekaligus juga bakal ngewakilin Indonesia dalam perebutan gelar Grand Final Winner. Oh my god, ini gokil banget sih. Kamu udah nonton belum sih? Tapi kayaknya belum ada di streaming-streaming, aplikasi streaming gitu deh. Kayaknya baru ada di bioskop aja nih, teman berdua. Nah, si Asian Academy Creative Award 2026 sendiri mengumumkan para pemenang nasionalnya di hari Rabu kemarin. Jadi ajang penghargaan ini mengapresiasi karya dan juga talenta dari 18 negara dan wilayah dalam 39 kategori. Dan Para Perasuk sendiri menjadi pemenang nasional asal Indonesia untuk kategori Best Feature Film dan bakal bersaing dengan film-film dari negara Asia Pasifik lainnya. Gokil banget. Kita lihat ke depannya apakah bakalan menjadi Grand Final Winner atau tidak. Cuman ini udah gokil banget sih sebenarnya ya.

0: baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.

0: jahat joroknya. Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
0: Ayo kita serang!
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.